Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Gegau pagi 6 hingga 10 pagi edisi 14 Oktober 2026 hari Rabu bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan Lia tidak keseorangan. Lia bersama dengan tak lain tak bukan. Kejap, ini dia.

0: Ah, itu dia. Bunyi gitar dah ada, bermakna abang gitar pun dah ada. Hmm. Okey tak bang?
1: Bagus.
0: Ada pembaharuan. Okey, itu dia Lia bersama dengan abang gitar ketika ini. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Hari ni apa khabar? Sihat ke?
1: Sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Okey. Dan topik gegar pagi kita pada hari ini mengenai dengan belanjawan 2027.
1: Ya. Yeah. Belanjawan eh?
0: Ya.
1: Tapi besar ni.
0: Bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ha, itu dia. Tapi yang paling saya ingat apa tahu mengenai dengan belanjawan ni bang? Gaji minimum dinaikkan daripada 1,700 kepada 2,000 sebulan. Bermula Jun 2027. Manakala graduan dan pekerja separuh mahir ditetapkan pada 2,500. Dan banyak lagi lah inisiatif-inisiatif lain kan mengenai dengan STR dan juga SARA, SARA Madani, pelepasan cukai dan macam-macam lagi. Juga kejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk topik kita hari ini mengenai dengan belanjawan 2027. Bagaimana dengan pandangan abang? Sebagai orang yang banyak makan garam.
1: Pandangan mengenai belanjawan ke?
0: Ya.
1: Okey, banyak pembaruan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita
0: dan juga kerajaan lah.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Sebab yang untuk KKLW di kawasan luar bandar tu kan banyak pembaruan kat situ, dah penambahan sebanyak nak kena check. Tapi dia ada buat penambahan kat situ yang kita boleh katakan lebih besar daripada yang sebelum-sebelum ni lah.
0: Dan macam-macam lagi lah.
1: Macam-macam lagi. Bukan setakat lagi lah. Luar bandar kan.
0: Ya, merangkumi semua sebenarnya. Semua pendidikan, kesihatan,
1: petani, kan? Mahasiswa.
0: Ya, kejap lagi kita akan kongsikan lagi dengan anda antara intipati daripada belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Yang ini saya nak tanya abang, ada tak kawan-kawan nama Lizawati bang?
1: Ada.
0: Ada.
1: Liza yang tukar masak kita tu.
0: Kak Liza tu nama dia Lizawati.
1: Lizawati.
0: Oh, Lizawati.
1: Dia ini Lizawati, besok dia Lizawatu. Yang ketiga Lizawatri.
0: Lagu ni untuk orang yang bernama Lizawati lah. Jom kita layan Melaka FM.
1: Pesona kan.
0: Yeah.

0: Kau seorang je ke Joya hari ni? Mana dah Mael?
1: Waktu macam ni Oji, Mael rehat. Ambil adik dia balik sekolah sekali makan tengah hari ni. Kan lepas Zuhur kan baru dia datang.
0: Oh, patutlah. Ni kira Joya, apa yang kau ambil ni?
1: Sini. Kau nak buat sup tulang ke Oji?
0: Tadi datang ingat nak beli bahan buat tom yam. Aku tengok cantik-cantik lah tulang kau jual hari ni. Terus aku ubah menu hari ni jadi sup tulang pula. Kang dah siap masak, aku minta Dakwan hantau kat kau sikit ya.
1: Sebab susah-susah lah kau ni Oji. Sambal kicap jangan lupa. Kau letak sekali lah
2: Wah, banyak senang hati ketawa-ketawa. Apa yang kelakar Kak Joya, Kak Oji? Ni, Kak Joya, kami singa mau beli aiskrim. Banyak panas kat luar.
1: Alah, tak ada apalah, Meling. Ni kamu dengan Melati ni dari mana?
2: Oh, kami baru balik taklimat tadi.
0: Taklimat apa pula korang pergi?
3: Taklimat petugas pilihan raya. Kan orang Meling dan Ijat ada mohon jadi petugas pilihan raya kan. Permohonan kami dah lulus. Jadi kena lagi taklimat dan latihan.
1: Oh iya ke? Macam mana korang mohon tu? Ada pakai kabel ke? Maklumlah anak ketua kampung seronok.
3: Kak Joya ni, mana ada pakai kabel-kabel lah. Kita orang mohon je dalam portal SPR. Isi maklumat yang diorang perlukan, lepas tu tunggulah keputusan. Dapat ke tidak? Kalau dapat nanti SPR bagilah surat pelantikan rasmi. Itu je. Alhamdulillah rezeki tiga-tiga dapat.
0: Tapi ada apa-apa syarat ke nak mohon tu?
3: Syarat dia warga negara Malaysia, berumur 18 tahun atau 21 tahun ke atas, bergantung kepada kategori jawatan yang kita nak mohon tu. Sihat tubuh badan dan berkeupayaan bertugas pada masa yang panjang. Last sekali, kenalah celik IT, berdisiplin, jujur serta amanah.
0: Baguslah korang jadi petugas masa pilihan raya nanti. Cari pengalaman.
2: Itulah. Ni, pertama kali saya nak jadi petugas masa pilihan raya. Banyak excited tu. Tiba-tiba rasa macam saya orang penting pada hari mengunti nanti.
1: Nanti bertugas tu elok-elok, Meli, Melati. Tolong mudahkan urusan orang yang datang mengundi ni. Nak-nak lagi warga emas, OKU. Kena banyak-banyak bersabar.
3: Iya Kak Joya, insya-Allah kami akan buat sehabis baik untuk kelancaran proses pilihan raya negeri Melaka nanti.
2: Ni, Kak Joya, sama Kak Oji. Dah simak belum? Nanti mengunti di mana? Dah saruran berapa?
0: Akak dah semak dah. Semalam laki akak dah tolong semakkan. Kau dah ke Joya?
1: Alah, tak sempat dah lagi Oji nak pergi semak. Laki aku kan tak balik-balik. Jadi tak ada siapa nak tolong aku semakkan.
4: Oh no.
2: Okay, tak apa Kak Joya, tak payah tunggu Abang Dola. Mari sini, saya boleh tolong semakkan. Akak bagi saja nombor IC.
1: Kejap. Ni nombor IC ya Kak. Wah, baguslah kamu ni Meling. Betul-betul semangat nak jadi petugas pilihan raya yang baik ni.
2: Mesti ma, pilihan raya ni penting untuk kita semua.
0: Ya Allah, lupa pula Dakwan tunggu kat luar. Cepat-cepat kira Joya. Aja bising nanti laki aku tunggu lama-lama kat luar tu nanti.
1: Ni RM20 je.
0: Ni ambil ni. Okay, bye semua.
1: Itulah Dok Oji. Kalau dah berbual, lupalah kita tengah tunggu. Ya, laki pun satu. Baliklah dulu, nanti datang ambillah semula. Orang nak berbual pun payah.
5: Kak Joya.
1: Betul lah apa Kak cakap.

0: Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan 8.19 minit pagi ketika ini. Bertemankan kami berdua, DJ Lia dan juga...

0: Sabang kita.
1: Ya. Lain kali cepat sikit bang sahut.
0: Okey baik bos.
1: Okey eh. Okey bang. Topik hari ini berkenaan dengan belanjawan 2027. Jadi antara poin lain yang paling
0: yang menarik ni sekarang ni untuk penjawat awam lah. Cuti bersalin. Sebelum ni 360 hari. So dia dapat cuti 360 hari dan selepas anak yang itu 360 hari tu untuk 4 orang anak. So selepas anak yang kelima tu tak boleh cuti. Dia tak dapatlah cuti
1: lamalah.
0: Faedah untuk cuti bersalin tu.
1: Okey. Sekarang
0: untuk anak kelima tu. Sekarang ni dia dah bagi tambah lagi 490
1: hari. 490
0: hari. Sepanjang perkhidmatan.
1: Untuk
0: sepanjang tempoh perkhidmatan tu untuk satu orang anak 98 hari.
1: Oh, maknanya
0: dia punya cuti bersalin
1: 490 hari bersamaan dengan
0: 5 orang anak.
1: Ya. Maknanya
0: dulu boleh 4, sekarang boleh 5. Jadi itulah.
1: Dah boleh tambah lagi
0: boleh
1: lah.
0: Boleh. Oh. Cepat-cepat kahwin eh.
1: Jadi itulah antara faedah lain eh daripada belanjawan 2027 ni. Daripada 300 berapa tadi bang?
0: 360 hari.
1: 360
0: untuk
1: hari.
0: Untuk 4 orang anak. Dijadikan ke 5 orang anak. 490 hari. So 4. Satu orang anak tu 98 hari bercuti. Cuti salin tu lagi. Eh?
1: Itu dia.
0: Kelebihan untuk generasi-generasi sandwich baru ni.
1: Sandwich.
0: Generasi sandwich.
1: Dia tekan-tekan.
0: Atas tekan, bawah tekan tu dia generasi sandwich.
1: Menekan-nekan.
0: Jangan-jangan menekan-nekan.
1: Ya, jadi alhamdulillah lah. Syukur.
0: Ya.
1: Berita baik untuk kaum hawa lah.
0: Penjawat awam.
1: Ibu mengandung yang penjawat awam ni. Cuti bersalin telah pun ditingkatkan. Maknanya boleh tambah lagi.
0: Tambah.
1: InsyaAllah dapat lagi cuti bersalin. Dan kejap lagi 8.30 minit pagi kita akan kupas lebih lanjut mengenai dengan belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Dr. Nazri dalam Cuit-Cuit bersama Prof. Naz. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaki FM
0: Mempesona Kau.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pak Japau, tak pergi mancing ke?
3: Alas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang? Membongkang tu apa?
3: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
0: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
2: Assalamualaikum cikgu.
4: Waalaikumsalam.
2: Hai cikgu. Dan kenapa cikgu?
5: Dalam biji jagung.
2: Alamak Tuhan. Okey cikgu, kita punya Dialog Melaka hari ni apa cikgu?
5: Cekau.
2: Cekau? Yeah. Macam baru dengar tadi.
5: Ya, yeah, macam tadi dengar. Tadi prof cakap tadi cekau.
2: Cekau ni apa maksudnya?
5: Cekau ni ada dua maksud.
2: Oh, ada dua maksud.
5: Satu ambil.
2: Ambil?
5: Satu lagi bergaduh.
2: Bergaduh. Ha, bergaduh tu saya apa
5: dan
2: saya selalu.
5: Kau ni asyik nak bercekau je. Daripada cekau pagi sampai ke petang, asyik nak bercekau je. Itu ayat-ayat yang selalu mak-mak kita bagilah.
2: Aha.

0: Satu lagi ambil.
1: Ambil.
0: Ayat yang sama juga. Dia kalau datang, dia kalau dia datang rumah aku, dia main cekau ya barang-barang rumah ni. Dari barang ambil.
1: Cekau tu bukan macam sejenis kuih tu bang.
0: Tu apa?
1: Cekau ayam.
0: Tu cakau.
1: Oh, cakau.
0: Bukan cekau.
1: Cakau.
0: Tu cakau. Lain. Ni cekau.
1: Cekau.
0: RM90,000.
1: Baik. Okey, itu sahaja dialek Melaka kita pada hari ini.
0: Ulang balik.
1: Cekau.
0: Bagus.
1: Ayat dia tak payahlah cikgu.
0: Tak payah ayat. Cuba buat ayat.
1: Baru nak mengelat.
0: Cuba buat ayat.
1: Korang berdua ni dah macam anjing dengan kucing. Asyik nak bercakap aja.
0: Pandai. 10 markah ada tu. Tepuk tangan tak
1: ada? Ada.
0: Apa lambat ni? Tepuk tangan ni. Ada pun. Bagus.
1: Okey, cekau yang kedua cikgu.
0: Okey. Ambil. Kecilkan sikit. Tepuk tangan tu belum lagi cakap.
1: Belum lagi. Okey. Pakailah sudu. Janganlah main cekau je lauk tu.
0: Tu cekur kot. Cekur. Janganlah main cekur je lauk tu. Pakai sudu. Jangan main cekur. Cekur tu lah. Tu lain. Cekur
1: tadi apa ambil?
0: Cekur tu dia cekur tangan dia dalam lauk tu.
1: Itu cekur. Okey. Kejap. Tinggi sekali cikgu.
0: Salah. Ada kamu ni. Salah. Yang salah.
1: Tak ada. Okey. Lagi satu lagi cikgu. Cekau yang ambil eh. Habis dia cekau ni duit aku. Ambil.
0: Boleh juga.
1: Dalam beg duit tu, habis dia cekau ni duit aku.
0: Okey. Boleh.
1: Ya.
0: Tepuk tangan. Lambat.
1: Okey, terima kasih cikgu untuk dialek Melaka kita pada hari ini. Cekau. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Apa dia cikgu? Melaka FM?
0: Mempesona ka.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan. Dah berapa kali menguap dah bang? Ya? Dah berapa kali menguap? Okey. Kembali lagi bersama dengan kami di sini. DJ Lia dan juga... sekejap. Dan juga...

0: Sebenarnya dia 3 minit bang.
1: Tapi panjang
0: saya,
1: punya.
0: Tapi saya potong.
1: Tapi tak menarik lah tu. Tapi oleh kerana ada inisiatif untuk buatkan
0: kelainan lah sikit. Ada pembaharuan. Bagus. Support lah Gen Z bang.
1: Bagus. Tapi dia ingatlah Gen Z. Tapi lagu-lagu lama. Baiklah lagu baru.
0: Nanti saya
1: gitaris yang terbaru. Gitaris yang Gen Z punya.
0: Nanti kita cari.
1: Itu gitaris orang lama tu.
0: Okey lah tu. Sebab untuk orang lama.
1: Abang generasi sandwich.
0: Apa menekan-nekan? Abang bukan ditekan-tekan tau. Abang generasi yang menekan-nekan bang.
1: Bagus. Betul.
0: Okey. Dan buat waktu ni kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita lah bang, bacaan IPU di Negeri Melaka setakat ini di Ado Kajar 156, di Bukit Rambai 169 dan juga Bandar Melaka 164. Bacaan IPU tidak sihat. Jadi untuk masa ni
1: memang tak sihat ni.
0: Ya, tidak sihat. Jadi buat masa ni kurang-kurangkanlah
1: aktiviti di luar.
0: Aktiviti di luar. Kalau ada keperluan, pakailah pelitup muka. Dan yang paling penting memang kan, bila kita keluar tu, balik rumah tu kena terus mandi bang. Lepas tu kita kena cuci muka bersih-bersih tau bang.
1: Sebab ada asap ya, habuk-habuk.
0: Habuk-habuk dia tu kena kelekat dekat kita punya pori-pori tu.
1: Kita tak nampak.
0: Kita tak nampak. Sebab dia zara yang halus-halus. Jadi bila dia melekat dekat kulit kita, maka dengan itu dia akan bercampur dengan kita punya minyak muka. Itulah yang jadi pori tu sumbat, jerawat.
1: Yang sedih-sedih baju kat luar tu, kalau baju putih tu jahanam.
0: Jadi macam kuning mah eh. Penyelesaian ni nak sedih kat mana bang?
1: Sedih dalam rumah pun sama juga. Habuk tu masuk juga. Jangan sedih baju, jangan basuh baju.
0: Eh, mana boleh?
1: Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Ya, bolehkan aja.
0: Apa orang nak bagi? Okey, dan untuk waktu ni juga minum lah air masak banyak-banyak. Apa lagi abang kalau abang lah sebagai prof lah kan?
1: Kalau apa saya, saya lebih suka pendengar. Mencegah. Mencegah.
0: Mencegah.
1: Mencegah. Minum madu setiap pagi.
0: Apa minum madu lah?
1: Maksud madu tu jadi macam dia punya
0: apa efek
1: pendinding,
0: dia bang?
1: Pendinding.
0: Pendinding ya?
1: Sekali penyakit. Ya, dalam makroan kata apa, obat dia yang paling mujarab sekali adalah madu. Madu ya, dia mula-mula sekali. Betul yang samping-samping kan, batu sauda lah, apalah kan.
0: Madu-madu yang asli lah kan.
1: Madu asli, jangan madu tak asli ya.
0: Macam mana abang bila abang minum madu tu, abang rasa macam kesan dia?
1: Kalau peringkat umur badan, macam saya,
0: macam
1: rasa macam bila minum madu ni, dia macam reset kita punya
0: badan.
1: Badan. Dia punya energy tu kan. Sebab sebelum ni memang saya tak amalkan madu. Sebenarnya saya amalkan madu apa?
0: Apa?
1: Muda.
0: Muda.
1: Bukan madu.
0: Ya.
1: Zaman muda. Saya.
0: Yalah macam saya juga bang.
1: Muda, orang muda mana fikir ni semua zaman tua. Sekarang suka apa?
0: Apa?
1: Orang muda ni suka apa?
0: Boba.
1: Kan punya ais.
0: Kan.
1: Minum ais pagi-pagi. Pagi-pagi ambil bangun tidur ice. Itu ambil ais. Macam yang tadi apa Mak Eton cakap. Mak Eton pun dah tua tu pun minum ais lagi. Tapi itulah, dia kata dah tua tak boleh nak minum ais kan.
0: Yelah.
1: Pasal badan dah sakit-sakit.
0: Tak ada nak tunggu air tu sejuk. Lama. Kita ni nak cepat.
1: Lojo.
0: Jadi minum dia ais. Itu ceritanya. Kita ni nak cepat bang. Generasi sekarang ni kita kena cepat bang.
1: Sekarang ni pun sekolah dah ambil pendekatan tutup sekolah sementara.
0: Sebab kerja
1: rebu yang kuat.
0: Jadi opis kena tutup juga ke?
1: Sepatutnya lah. Pasal dia membahayakan kesihatan.
0: Pandai dah bang. Okey bang, cukup kita layan lagu dulu bang.
1: Baik.
0: Makin lama makin.
1: Itu lagu yang tadi tu.
0: Lagu tadi. Ini dah ini.
1: Hollywood. Bollywood.
0: Bollywood.
1: Bollywood.
0: Ini lagu-lagu
1: Chelsea Kapoor punya.
0: Cita rasa abang kita.
1: Bukan cita rasa ni, kenangan mengambil jiwa punya.
0: Kenangan. Okey. Kishore Kumar dan juga Lata Mageshkar, Wadah Karu.
1: Lama.
0: Lagi FM.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hormat dan kasih sayang,
2: asas kepada kehidupan bermasyarakat.
1: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
3: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Itu dia daripada Dato' Hatan, duit. Yeah. Kalau bercakap pasal duit ni memang takkan pernah cukup. Jadi buat kata Abang Gita tadi, sentiasalah bersederhana dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada, kan Abang Gita, kan?
1: Yeah.
0: Okey, jadi kita pun dah sampai di sini di penghujung tugasan untuk hari ini, Gegar Pagi 14 Oktober 2026.
1: Tugasan.
0: Ya, yeah. Dan selepas ini anda akan temankan DJ Daim untuk Persona 10.2. 4 jam DJ Daim akan temankan anda. Dan tepat pukul 10 kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada semua yang mendengarkan pada waktu ini, juga kawan-kawan kita yang menonton di live TikTok Melaka FM. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Kata-kata akhir Abang Gita,
1: selamat beramal.
0: Okeylah, bye-bye. Assalamualaikum.

0: FM, diombak FM di mana jua anda berada.
1: 102.3 yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari Rabu, hari yang indah untuk kita bersama selama 4 jam dalam Pesona 102. Saya Daim Zainuddin akan temani anda 4 jam berikutnya ini. Kalau tadi bersama dengan Lia dan juga Abang Gitar menemani 6 pagi hingga 10 pagi di Melaka FM. Sedang madu, selamat madu, sedang ngetih, selamat mengetih. Apa juga sedang anda lakukan, terus setia dengarkan kami Radio Nombor 1 Melaka, Melaka FM mempersonakan. Baik, jam yang pertama Zone Music, jam yang kedua dan jam yang ketiga nanti kita akan bersama lagu untukmu. Pilihan yang ramai lagu, anda boleh hantarkan mursi WhatsApp kami di talian 010-8060-6103. Lagu-lagu yang bersesuaian, ada yang membawa kenangan memori yang pernah dilalui satu ketika dahulu. Lagu-lagu yang nak didengari antara pukul 11.30 pagi hinggalah pukul 1 tengah hari nanti. Apapun, layan yang ini terlebih dahulu, Maki FM mempesonakan.

0: Dunia sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber... Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Music tanpa henti.

0: tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dari Radio

Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling ber

Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar Alor Gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di Dataran Keris Alor Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di Dataran Keris Alor Gajah. Perkeso, lindungi semua.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

0: nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonakan.
1: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di Dataran Keris Alur Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di Dataran Keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, terima kasih kepada anda bersama kita dan juga waktu ini. Baiklah, waktunya tiba untuk lagu untukmu dan yang telah pun hantar berusi mahawasab kami. Terima kasih yang hantarkan. Nah, anda yang belum dihantarkan, boleh hantarkan pilihan lagu dan juga mungkin ucapannya untuk anda dengari lagu-lagu pilihan anda. InsyaAllah antara pukul 11 pagi, 11 lebih ni, sampailah pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan kita akan bersama dengan pilihan-pilihan yang bertamu. Tiga dan juga waktu ini terlebih dahulu dan diserang sini dengan pilihan terbaik lagu-lagu bersama di Melaka FM. Antaranya daripada kiriman Pablo Muhammad, katanya apa khabar DJ DJ Melaka FM, saya nak gross lagu daripada persembahan Queen, My Sacrifice. Oh, lagu tu lagu Inggeris eh. Baik, insyaAllah akan disiarkan. Manakala Noi dari Penang nak minta lagu Ali Kasim, tajuknya Sekadar Bertanya. Lagu ditujukan untuk Nur Syihah dan Abang Zahid dengan ucapan selamat pagi, thank you. Daripada kiriman Mosu Raja Alias, kata Mosu, tiga dan juga waktu ini, assalamualaikum dan selamat tugas Daim. Lagu untuk Muni, nak minta lagu Puncak Kasih. Katanya lagu ni tujukan untuk ayah dia Haji Kadir dan bonda Patua Ajah Zainab, Mayah Haji Jasin, Mama Nomi, Kak Bin, Kak Nani dan Ramdi Butamulu. Dengan ucapannya, salam sejahtera, moga sihat selalu. Dan DJ Daim, terima kasih. Sekian, terima kasih, katanya. Dan daripada kiriman Cahlila di Tangga Batu, lagu untukmu nak minta putarkan. Oh, putarkan lah, lama tak dengar putarkan. Siarkan lagu Broken Angel, nyanyian Arash and Helena untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Terima kasih, katanya. Okeylah. Dan satu lagi kiriman daripada Baramli Bertamulu, nak lagu Kekasih Jiwaku Sekaligit 7 ataupun Sekaligit 7 atau Hanya Kau Segalanya. Sting, saya tengok mana ada dalam simpanan saya, akan saya tunaikan. Dan kiriman untuk Majah di Bukit Rambai, doakan dia, Majah pun tak sihat tu, ketahan di hospital malam kabarnya. Kita doakan kesembuhan, insyaAllah. Dan kiriman ini juga untuk Maklum Hawa, untuk Mama Nomi, Pak Aim, Mak Sena, Awan Cacat Abah, Zainal Majid dan Mak Surah Jalias, dengan ucapan salam bahagia, moga sihat dan ceria selalu. Dan DJ Daim, terima kasih ya. Terima kasih juga Abang Ramli atas doanya juga tu, di ujung tu. Salam bahagia, moga sihat dan ceria selalu, insyaAllah. Kan kita dengarkan lagu-lagu ini dan juga lagu-lagu yang terbaik pilihan kita bersama di Melaka FM. Layan terlebih dahulu laguku untukmu.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
1: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

0: Itu dia lagu Broken Angel daripada pilihan iaitu Haja Lela tadi di Tangga Batu. Terima kasih. Baiklah, kita nak bersama lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang datang daripada otai-otai teman-teman Melaki FM dan juga saya Melaki FM yang bertamu tiga dan juga waktu ini. Dan antaranya yang lain kita nak bersama dengan yang ini. Tadi yang ni Mak Eton, rasa saya belum kudara lagi. Ini apa cerita ni Mak Eton? Saya dengar cerita.
1: Assalamualaikum Mak Im.
0: Assalamualaikum.
1: Mak Im nak mencuci kepada Mak Jas. Semoga cepat sembuh. Makan ubat, jaga diri tau. Dan ikut sahabat handai di Taman Pokok Mangga Semerah Padi. Semoga ceria-ceria selalu. Dah masak ke belum? Dan juga kawan-kawan otak-otak RTM Melaka. Semoga ceria selalu. Terima kasih Daim. Assalamualaikum. Lagu-lagu Syarifah Aini Bunga Tanjung. Okey.
0: Waalaikumsalam Bunga Tanjung. Okey. InsyaAllah kita akan siarkan lagu itu. Sekejap aja lagi. Dan daripada kiriman Pakcik Rashid, katanya assalamualaikum, semoga sukses dan selalu hendaknya terjem tugas. Pakcik nak lagu daripada Persembahan Orang Sudirman Haji Arsyad, Basikal Tua Hidup Sederhana, katanya banyak kenangan manis dalam lagu ni, buat isi tersayang dunia akhirat. Amin amin amin, insyaAllah akan ditunaikan pilihan ini dan melangkaui jam 12 nanti insyaAllah. Apa-apa pun terus setia dengarkan kami di Belakang FM dan pilihan-pilihan anda akan saya tunaikan lagi selepas pukul 12 nanti. Terima kasih juga yang hantar kembali ucapan terima kasih untuk kita bersama di Melaka FM. Layan terlebih dahulu yang ini.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Kau seorang je ke Joya hari ni? Mana dah Mael?
1: Waktu macam ni Oji, Mael rehat. Ambil adik dia balik sekolah sekali makan tengah hari ni. Kan lepas Zuhur kan baru dia datang.
0: Oh, patutlah. Ni kira Joya, apa yang kau ambil ni?
1: Sini. Kau nak buat sup tulang ke Oji?
0: Tadi datang ingat nak beli bahan buat tom yam. Aku tengok cantik-cantik lah tulang kau jual hari ni. Terus aku ubah menu hari ni jadi sup tulang pula. Kan dah siap masak, aku minta Dakwan hantau kat kau sikit ya.
1: Sebab susah-susah lah kau ni Oji. Sambal kicap jangan lupa. Kau letak sekali lah
2: Wah, banyak senang hati ketawa-ketawa. Apa yang kelakar Kak Joya, Kak Oji? Ni, Kak Joya, kami singa mau beli aiskrim. Banyak panas kat luar.
1: Alah, tak ada apalah, Meling. Ni kamu dengan Melati ni dari mana?
2: Oh, kami baru balik taklimat tadi.
0: Aik, taklimat apa pula korang pergi?
3: Taklimat petugas pilihan raya. Kan orang Meling dan Ijat ada mohon jadi petugas pilihan raya kan. Permohonan kami dah lulus. Jadi kena lagi taklimat dan latihan.
1: Oh iya ke? Macam mana korang mohon tu? Ada pakai kabel ke? Maklumlah anak ketua kampung seronok.
3: Kak Joya ni, mana ada pakai kabel-kabel lah. Kita orang mohon je dalam portal SPR. Isi maklumat yang diorang perlukan, lepas tu tunggulah keputusan. Dapat ke tidak? Kalau dapat nanti SPR bagilah surat pelantikan rasmi. Itu je. Alhamdulillah rezeki tiga-tiga dapat.
0: Tapi ada apa-apa syarat ke nak mohon tu?
3: Syarat dia warga negara Malaysia, berumur 18 tahun atau 21 tahun ke atas, bergantung kepada kategori jawatan yang kita nak mohon tu. Sihat tubuh badan dan berkeupayaan bertugas pada masa yang panjang. Last sekali, kenalah celik IT, berdisiplin, jujur serta amanah.
0: Baguslah korang jadi petugas masa pilihan raya nanti. Cari pengalaman.
2: Itulah. Ni, pertama kali saya nak jadi petugas masa pilihan raya. Banyak excited tu. Tiba-tiba rasa macam saya orang penting pada hari mengundi nanti.
1: Nanti bertugas tu elok-elok, Meli, Melati.
3: Ya.
1: Tolong mudahkan urusan orang yang datang mengundi ni. Nak-nak lagi warga emas OKU. Kena banyak-banyak bersabar.
3: Iya Kak Joya, insya-Allah kami akan buat sehabis baik untuk kelancaran proses pilihan raya negeri Melaka nanti.
2: Ni, Kak Joya, sama Kak Oji. Dah simak belum? Nanti mengunti di mana? Dah saruran berapa?
0: Akak dah semak dah. Semalam laki akak dah tolong semakkan. Kau dah ke Joya?
1: Alah, tak sempat dah lagi Oji nak pergi semak. Laki aku kan tak balik-balik. Jadi tak ada siapa nak tolong aku semakkan.
4: Oh no.
2: Okay, tak apa Kak Joya, tak payah tunggu Abang Dola. Mari sini, saya boleh tolong semakkan. Akak bagi saja nombor IC.
1: Kejap. Ni nombor IC ya kak. Wah, baguslah kamu ni Meling. Betul-betul semangat nak jadi petugas pilihan raya yang baik ni.
2: Mesti ma. Pilihan raya ni penting untuk kita semua.
0: Ya Allah, lupa pula Dakwan tunggu kat luar. Cepat-cepat kira Joya. Aja bising nanti laki aku tunggu lama-lama kat luar tu nanti.
1: Ni RM20 je.
0: Ni ambil ni. Okay, bye semua.
1: Itulah Dok Oji. Kalau dah berbual, lupalah kita tengah tunggu. Ya, laki pun satu. Baliklah dulu, nanti datang ambil lah semula. Orang nak berbual pun payah.
5: Kak Joya.
1: Betul lah apa Kak cakap.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.

Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar alur gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris alur gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alur Gajah. Perkeso, lindungi semua.

Itu dia daripada Manhattan dengan Rendang Tak Berbuah di Melaka FM 102.3. Terima kasih yang sama dengan kami. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan sama-sama ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 1 tengah hari secara langsung dari sana. Dan sekembalinya nanti untuk jam yang terakhir dalam Pesona 10.2. Dan sebagai panduan muslimin dan juga musliman yang dirahmati Allah, masuk waktu solat fardu zuhur nanti ialah pada tepat pukul 1 tengah hari, dan asar 4.14 minit petang, maghrib 7.01 minit malam, dan isyak 8.10 minit malam. Yang terdekat ialah waktu zuhur 1 tengah hari. Yang kita berita ataupun utama 1 tengah hari berlangsung 3 dan juga waktu itu nanti, insyaAllah. Apa pun terus dengari kami, mulai di mana juan dan badis, namakan jam selera tu, selamatnya berselera yang masih lagi mungkin tengah memasak, masih di dapur, selamat juga masak. Apa je yang anda lakukan, tugasan anda, semoga dipermudahkan segala urusan, yang terbaik dapat dilakukan, insyaAllah. Terus dengari kami, Melaka FM mempesonakan.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri. Yeah.

tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini di

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Itu dia Melati dengan Pak Bali Pak di Melaki FM 102.3. Dapat sampai ke pujung untuk Bersuara 10.23 dan juga waktu ini. Dan sebelah sini untuk 26, Panorama 26 bertemankan pula DJ Fas untuk teman anda yang terbaik, insyaAllah bersama dengan beliau selepas ini nanti untuk 4 jam yang berikutnya. Moga-moga tiba dengan segala benda ramah lagu dan juga perkongsian yang telah pun kita lalui bersama sepanjang 4 jam ini. Jumpa dan jumpa lagi insyaAllah. Apa-apa terus dengarkan kami menerusi RTM Klik walau di mana jua anda berada. Yang penting tetap melekat bersama dengan kami. Black FM mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ini, ber? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah ya, hari ini dapat kita bersua suara. Bertemankan saya Watashiwa Faziradas Haji Memashite. Ya, akan menemani anda lah selama 4 jam ini, bermula dari pukul 2 petang insya-Allah, ha, sampailah pukul 6 petang nanti tau. Okey, dalam panorama 26 hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Semoga hari ini segala urusan kita ya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat DJ Daim yang telah pun menemani anda sebentar sahaja tadi. Tengok jam sekarang dah pukul 2:07 minit petang. Nak tanya, dah makan tengah hari ke belum? Dah lah kan? Takkan tak makan lagi, lambat now nanti perut masuk angin. Yang mana bekerja tu dah mula masuk kerja semula kan? Saya doakan juga hari ni lancar segala urusannya. Ada yang bertanya macam mana agaknya bacaan IPU semasa setakat hari ni. Faz, ya, Faz nak kongsikan dengan anda ya. Di Melaka, terutamanya di Alor Gajah, bacaan IPU 158. Manakala Bukit Rambai 173, agak tinggi ya. Bandaraya Melaka 166. Manakala negeri jiran kita, Negeri Sembilan, Fah nak kongsikan dengan anda, nilai 174, Seremban 161, Port Dickson 166. Okey, di Johor pula, bacaan IPU terkini, Segamat alhamdulillah semakin menurun 94, Batu Pahat 153, Keluang 153, Lakin 166, Pasir Gudang 179, Pengerang 170, Kota Tinggi 168, Tangkak 151. Rata-ratanya berada di tahap kualiti udara yang tidak sihat ya. Jadi dinasihatkan kepada orang ramai, sentiasalah jaga diri nak keluar tu, utamanya penunggang motosikal. Jangan ambil mudah ya, kalau boleh pakailah pelitup muka. Kita jaga, kita jaga kesihatan diri, jaga kesihatan keluarga. Semoga semuanya baik-baik saja. Baiklah, kita nak layan Zoom Music tanpa henti ni sampai pukul 3 petang. Dan selepas itu ada banyak perkongsian Fah nak kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami sebuah lagu. Ini lagu wajib daripada kumpulan Gamawan. Jomblo happy, happy-happy selalu. Walaupun jerebu kan, tetap kena senyum. Jangan sedih-sedih. Kalau tak sihat, pergi cari penawannya. Jangan duduk diam aja dekat rumah. Okay? Like FM mempesanakan.

0: Kau seorang je ke Joya hari ni? Mana dah Mael?
1: Waktu macam ni Oji, Mael rehat. Ambil adik dia balik sekolah sekali makan tengah hari ni. Kan lepas Zuhur kan baru dia datang.
0: Oh, patutlah. Ni kira Joya, apa yang kau ambil ni?
1: Sini. Kau nak buat sup tulang ke Oji?
0: Tadi datang ingat nak beli bahan buat tom yam. Aku tengok cantik-cantik lah tulang kau jual hari ni. Terus aku ubah menu hari ni jadi sup tulang pula. Kan dah siap masak, aku minta Dakwan hantau kat kau sikit ya.
1: Sebab susah-susah lah kau ni Oji. Sambal kicap jangan lupa. Kau letak sekali lah
2: Wah, banyak senang hati ketawa-ketawa. Apa yang kelakar Kak Joya, Kak Oji? Ni, Kak Joya, kami singa mau beli aiskrim. Banyak panas kat luar.
1: Alah, tak ada apalah, Meling. Ni kamu dengan Melati ni dari mana?
2: Oh, kami baru balik taklimat tadi.
0: Aik, taklimat apa pula korang pergi?
3: Taklimat petugas pilihan raya. Kan orang Meling dan Ijat ada mohon jadi petugas pilihan raya kan. Permohonan kami dah lulus. Jadi kena lagi taklimat dan latihan.
1: Oh iya ke? Macam mana korang mohon tu? Ada pakai kabel ke? Maklumlah anak ketua kampung seronok.
3: Kak Joya ni, mana ada pakai kabel-kabel lah. Kita orang mohon je dalam portal SPR. Isi maklumat yang diorang perlukan, lepas tu tunggulah keputusan. Dapat ke tidak? Kalau dapat nanti SPR bagilah surat pelantikan rasmi. Itu je. Alhamdulillah rezeki tiga-tiga dapat.
0: Tapi ada apa-apa syarat ke nak mohon tu?
3: Syarat dia warga negara Malaysia, berumur 18 tahun atau 21 tahun ke atas, bergantung kepada kategori jawatan yang kita nak mohon tu. Sihat tubuh badan dan berkeupayaan bertugas pada masa yang panjang. Last sekali, kenalah celik IT, berdisiplin, jujur serta amanah.
0: Baguslah korang jadi petugas masa pilihan raya nanti. Cari pengalaman.
2: Itulah. Ni, pertama kali saya nak jadi petugas masa pilihan raya. Banyak excited tu. Tiba-tiba rasa macam saya orang penting pada hari menguntin nanti.
1: Nanti bertugas tu elok-elok, Meli, Melati.
3: Ya.
1: Tolong mudahkan urusan orang yang datang mengundi ni. Nak-nak lagi warga emas, OKU. Kena banyak-banyak bersabar.
3: Iya Kak Joya, insya-Allah kami akan buat sehabis baik untuk kelancaran proses pilihan raya negeri Melaka nanti.
2: Ni, Kak Joya, sama Kak Oji. Dah simak belum? Nanti mengunti di mana? Dah saruran berapa?
0: Akak dah semak dah. Semalam laki akak dah tolong semakkan. Kau dah ke Joya?
1: Alah, tak sempat dah lagi Oji nak pergi semak. Laki aku kan tak balik-balik. Jadi tak ada siapa nak tolong aku semakkan.
4: Oh no.
2: Okay, tak apa Kak Joya, tak payah tunggu Abang Dola. Mari sini, saya boleh tolong semakkan. Akak bagi saja nombor IC.
1: Kejap. Ni nombor IC ya Kak. Wah, baguslah kamu ni Meling. Betul-betul semangat nak jadi petugas pilihan raya yang baik ni.
2: Mesti ma, pilihan raya ni penting untuk kita semua.
0: Ya Allah, lupa pula Dakwan tunggu kat luar. Cepat-cepat kira Joya. Aja bising, nanti laki aku tunggu lama-lama kat luar tu nanti.
1: Ni RM20 je.
0: Ni ambil ni. Okay, bye semua.
1: Itulah Dok Oji. Kalau dah berbual, lupalah kita tengah tunggu. Ya, laki pun satu. Baliklah dulu, nanti datang ambil lah semula. Orang nak berbual pun payah.
5: Kak Joya.
1: Betul lah apa Kak cakap.

0: tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Like FM, apa sana kan anda 3-4 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ya. Tak kiralah di mana saja anda ketika ini, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja, juga yang sedang memandu kan. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, musim-musim jerebu ni kalau boleh elakkan buat aktiviti dekat luar rumah kan. Anak-anak kita pula, terutamanya di negeri Melaka ni, ada persekolahan di rumah lah, PDPR. Jadi banyak aktivitinya, banyak kerja sekolahnya. Yang ibu ayah mungkin tidak bekerja tu, pantau sahajalah ya. Baiklah, untuk itu di jam ini ada yang tanya macam mana donang saya. Hari ini donang saya yang tak ada. Jadi kita akan teruskan ya dengan permintaan lagu. Fasakan bukakanlah segmen ini. Yang mana nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, boleh hantar dekat bilik hijau 010-806-1023. Yang sedang minum petang ketika ini, pukul 3 kan, tadi baru aja lepas makan tengah hari. Tengok-tengok atas meja dah siap, dah cekodok kemain sedap, nampak gebu-gebu. Selamat minum petang lah buat semua. Lawan pula dengan air kopi TO-nya, alhamdulillah kenyang, sihat ya. Okeylah, Fah nak kongsikan yang mana Karnival Madani peringkat Negeri Melaka 2026 akan berlangsung di Dewan Terbuka Taman Indah Sungai Udang Melaka, iaitu pada 18 Oktober hari Ahad ini. Dan Karnival Anjuran Jabatan Penerangan Japan Negeri ini akan bermula pada pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Jadi orang ramai dijemput hadir, beramai-ramai ingat ya, di Dewan Terbuka Taman Indah Sungai Udang Melaka, 18 Oktober hari Ahad ni. Baiklah, kejap lagi Fah nak kongsikan dengan anda. Kongsi apa tu? Ha, semalam tular di media sosial, ada yang kata nampak UFO. Ha? Betul ke? Adakah itu UFO? Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Jom kita layan lagu daripada nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia Kurik Kundi, Lagi FM mempesonakan.

Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

kalau disebabkan oleh makhluk asing ataupun UFO. Sebaliknya adalah tindak balas fizik dan juga pencahayaan matahari yang sempurna. Jadi SpaceX melancarkan roket Falcon 9 ataupun 9 ya pada jam 6:33 pagi waktu tempatan dari Cape Canaveral Space Force Station untuk menghantar kapsul kargo Dragon misi CRS-35 yang membawa lebih 6,300 paun bekalan sains dan juga barangan ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Jadi bagaimana ia terbentuk? Pelancaran berlaku sejurus sebelum matahari terbit semasa keadaan di darat masih gelap dan diliputi bayang malam. Roket tersebut telah pun memanjat tinggi ke atmosfera sekitar 30 hingga 50 batu ke atas di mana cahaya matahari pagi sudah mula memancar. Apabila gas exhaust roket dilepaskan di atmosfera yang sangat nipis, jadi gas tersebut berkembang dengan luas. Pancaran matahari pagi kemudiannya menerangi kepulan gas dan asap tersebut lalu menghasilkan bentuk awan bercahaya kebiruan yang sangat terang dan kelihatan seperti seekor obor-obor gergasi dengan sesungut panjang di langit malam. Itulah ceritanya. Jadi semalam memang kecoh lah ya dengan video yang memaparkan cahaya seperti obor-obor gergasi. Okey, baiklah, itulah. Jadi kepada anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan, sempat lagi ni Hafa nak hantar, nak hantar pula, Hafa nak siarkan lagu pilihan anda. Kita dah ada kiriman ni daripada Cik Samad ataupun Sam 558. Katanya, Assalamualaikum DJ Fah, Waalaikumsalam. Teringin nak dengar lagu. Lagu apa ni ya? Daripada nyanyian Dato' M. Sharif, Zuraini. Lagu ni nak tunjukkan untuk semula pendengar Melaka FM. Semoga sihat walafiat. Baik, terima kasih Cik Sam 558 dari Kampung Parit Melana Durian Tunggal. Tapi sebelum itu, kita layan dulu daripada Hadis Suraya, Rasa Sayang, Sayang, Hey, Melaka FM.

Amboi, kemain seronok lagi. Cik Samad kita dari Parit Melana Durian Tunggal. Ya, dengar lagu daripada The Zura 2, Zuraini. Moga terhibur petang-petang begini. Ha, kita juga nak menyapa Puan Azizah Embi yang berada di Jambatan Duyung. Kata anaknya Syafika, mak saya memang dari pagi sampailah ke tengah malam sentiasa dengar Melaka FM. Terima kasih Kak Zizah. Kita doakan sihat walafiat, ya. Dimurahkan rezeki selalu. InsyaAllah. Kalau ada waktu terluang tu, singgah-singgahlah dekat live TikTok. Bila sebut pasal live TikTok ni, kepada anda yang ada media sosial tu, jangan lupa untuk follow kami di Instagram, di TikTok, di Bilik Biru dan semualah platform media sosial Melaka FM, sebab ada banyak informasi yang kami kongsikan di sana. Juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, kerana anda boleh mendengarkan Melaka FM di mana-mana sahaja. Juga boleh menonton semua saluran TV RTM secara percuma. Mana nak dapat? Hanya di RTM Klik sahaja. Okey? Baiklah. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan Karnival Baca Perdana dan juga Pesta Buku Melaka 2026 yang akan berlangsung selama 4 hari bermula 29 Oktober hingga 1 November ini. Karnival akan berlangsung di The Shore Shopping Gallery. Turut akan bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tuan Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, untuk sama-sama merasmikan pada tanggal 31 Oktober pukul 3 petang. Baiklah. Yang mana minta lagu tu, insyaAllah Fas akan tunaikan. Ini dia lagu pilihan daripada Encik Muhammad Hafiz. Katanya petang-petang macam ni kan, layan lagu rakyat seronok juga. Jom kita sama dengarkan daripada Nur Aniza Idris bersama dengan LG Enava. Lagu Endang Endong, Melaka FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembina loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
3: Pot apa pula ni?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes ni.
2: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
4: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
5: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Daripada senario dengan lagu joget toleh menoleh. Ada yang kata, wah, lagu dari pukul 3 tadi tak relax ya Fas. Memang nak bagi peluh-peluh sikit. Dengar lagu ni badan tak duduk diam lah. Kaki tu pun sama kan. Goyang kiri, goyang kanan. Walaupun jerebu yang berada di rumah tu ataupun di dalam ruang ataupun bangunan kan, kenalah buat sedikit gerakan supaya badan kita ni kekal aktif. Tak adalah diam aja begitu kan. Tak berpeluh. Cuba tanya pada diri, bila last kita bersenam? Lah, 2 bulan lepas. Yelah. Apapun bila kita berjalan tu ataupun brisk walk, itu pun antara salah satu senaman. Apapun kita doakan semoga kesihatan kita baik-baik saja tau. Baiklah, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama, iaitu secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada petang ini. Sebelum tu, Fah nak baca 2 rangkap pantun. Padi jerami dibuang jangan, bawa belayar elok diikat. Jerebu melanda, kabur pandangan, patuhi arahan, kekal sihat. Ya betul lah, kenalah jago kan. Okey, satu lagi pantun. Sesak nafas kerana jerebu, nafas semput tidak terperi. Hujan ku impi, matahari ku rindu, ingin ku lihat langit berseri. Masya Allah. Jadi sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan jerebu ini cepatlah pergi kan. Okeylah, jom kita layan sebuah lagu pilihan daripada Encik Rudy. Katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Peter Pan, lagu yang berjudul Bintang di Syurga. Hasil untuk anda semua yang mendengarkan kami. Layan Laki FM mempesanakan.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

Jeng Inai, inilah keindahan lagu rakyat kan? Dalam baik lirik lagu tersebut, ada nasihat, ada teladannya. Okeylah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Lagu Jong Jong Inai itu tadi berasal dari negeri Terengganu. Orang Terengganu memang familiar lah. Ya, memang biasa mendengarkan lagu-lagu ini petang-petang kan? Dapat layan lagu-lagu rakyat sekali-sekala. Seronok juga sambil makan cikodok. Makan kuih muih yang tersedia di atas meja tu. Seronok rasa kan? Yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat dekat rumah menyandar aja tu, selamat beristirahat. Yang sedang memandu, hati-hati dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baiklah, di musim jerebu ini sebenarnya banyak perkara yang Fah nak kongsikan dengan anda tau. Semuanya pastilah yang terbaik. Okey, apa pemakanan ataupun buah-buahan yang boleh kita ambil di musim jerebu ini? Fah kongsikan dengan anda. Yang mana tubuh badan kita memerlukan buah-buahan yang kaya dengan vitamin C, antioksidan dan juga mempunyai kandungan air yang tinggi ya, bagi menguatkan sistem imun, melindungi paru-paru serta mengelakkan dehidrasi. Jadi antara buah-buahan yang boleh kita amalkan, yang pertama adalah buah jambu batu. Beruntunglah dekat rumah. Lebih-lebih lagi yang duduk kampung tu kan ada jambu batu dekat belakang. Okeylah, buah jambu batu ni kelebihannya mengandungi kandungan vitamin C yang sangat tinggi, malah lebih tinggi daripada buah oren. Jadi vitamin C penting untuk menguatkan sistem imun badan bagi melawan kesan buruk zarah pencemar jerebu. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, buah-buahan sitrus seperti oren, lemon dan juga limau, yang mana kelebihannya kaya dengan vitamin C dan juga antioksidan. Selain membantu meningkatkan imuniti, jusnya yang menyegarkan juga membantu untuk kurangkan rasa gatal ataupun kering pada tekak akibat udara kotor. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, buah apa lagi, Faz? Buah tembikai. Semangka. Okey, yang mana buah ini mempunyai kandungan air yang sangat tinggi. Zarah jerebu yang dan juga cuaca kering boleh menyebabkan badan cepat kehilangan cecair. Jadi tembikai membantu menyejukkan badan, juga memastikan anda kekal terhidrat. Okey. Juga buah-buahan lain seperti betik. Betik padat dengan vitamin C, vitamin A dan juga air. Ya, nutrien dalam betik membantu mengekalkan kesihatan sel dan juga mempercepatkan proses pemulihan dalaman badan. Buah lain seperti strawberry dan juga blueberry, buah-buahan ini sangat kaya dengan sebatian anti keradangan dan juga antioksidan. Jadi komponen ini penting untuk melindungi sel paru-paru daripada kerosakan oksidatif akibat terhidu asap jerebu. Jadi itulah antara 5 buah-buahan yang terbaik untuk kita makan di musim jerebu ini. Baiklah. Jom kita pandang-pandang jeling-jeling. Tapi nak pandang apa? Nak jeling apa? Pandang jeling buah-buahan ke? Jangan pandang, jangan jeling saja. Makan terus, okey? Pergi cari. Nak jaga kesihatan kan? Like FM mempesanakan.

Sebuah lagu yang cukup menyentuh hati, nyanyian daripada Dato' M. Nasir dengan lagunya Hijab Kekasih. Membawa kita ke 4:07 minit petang, saudara. Baiklah, untuk makluman ya, maksudnya waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 4:14 minit petang. Jom kita dengarkan daripada Hijaz dengan lagunya Sifat Mahmudah. Melaka FM mempesanakan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر الناس على صلاة. Daripada Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Tirmizi. Membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling dituntut. Maka mukmin yang paling hampir kedudukannya, yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut, iaitu adalah orang yang akan memperoleh syafaat dan orang yang akan mendapat kemuliaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Mubarak Puri di dalam Tuhfah Al-Ahlawazi, kelebihan ini diberikan kerana banyaknya berselawat menunjukkan rasa cinta dan penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sindi menegaskan bahawa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mereka yang banyak berselawat, kerana selawat itu menjadi sebab untuk memperoleh syafaat baginda. Kedekatan ini bukan hanya secara fizikal, tetapi ia juga dalam bentuk kemuliaan, rahmat dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawa selawat bukan sahaja membawa kedudukan tinggi di akhirat, malah di dunia ia akan menjadi sebab turunnya rahmat, keberkatan hidup dan dihapuskan dosa-dosa kecil. Jadi orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat juga akan berselawat ke atasnya. Sufyan As-Sauri mengatakan bahawa selawat daripada malaikat adalah permohonan ampun baginya. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ikatu ma dama yusalli 'alayya falyuqilla al-'abdu min zalika aw yuksir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Orang yang banyak menebut nama Nabi, itulah tanda-tanda cinta berputik di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: common sense
1: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Kesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM di mana-mana.

Ke FM. Dengar Ombak FM di mana jua anda berada. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ramai yang senyum, ramai yang bahagia, ramai yang seronok hari ini. Mudah-mudahan Ustaz doakan insyaAllah hari ini kita diberikan keberkatan dalam usia kita, dalam kita mencari rezeki dari hari ke hari. Seperti biasa, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan hari ini Ustaz nak sambung tips bonding untuk ibu ayah bekerja agar hubungan ibu ayah dengan anak-anak tu sentiasa terjaga. Siapa dengar semalam dua tip? Kalau tak dengar rugi tuan-tuan. Dan hari ini Ustaz nak tambah lagi beberapa tip untuk para pendengar sekalian. Untuk tip yang pertama untuk hari ini tuan-tuan puan, jangan biarkan anak-anak kita ni rapat dengan orang lain selain kita. Maknanya apa tu? Dia nak berkawan boleh, dia nak hari ini rapat dengan orang lain sebenarnya boleh. Tapi maksud kat sini adalah jangan sampai rapat mereka tu melebihi rapat dia dengan kita. Kenapa? Bila dia menjauhi hubungan kita, dia dengan kita dalam umpan, maka akan berlaku satu masalah. Anak-anak dia suka share problem dia pada orang lain. Sedangkan kita ni ibu dan ayah dia. Betul tak betul? Ibaratlah ada satu border yang tercipta antara kita dengan anak. Bila ada benda ni tuan-tuan puan-puan, akan menyebabkan anak-anak tu semakin jauh. Dan bila kita berikan nasihat, dia akan rasa suka nak dengar. Dia akan rasa mak ayah dia bukan kekuatan dia lagi. Dan yang kita takut, kepercayaan anak-anak pada kita tu semakin pudar.

0: jangan hari-hari bebel tuan-tuan. Sebab bila kita bebel, anak pun akan menyampah. Yang itu yang kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ini saya suka ni. Kalau tak mampu beri kuantiti masa yang lebih pada anak-anak, bagilah kualiti masa kita dengan mereka. Sebagai contoh, ibu ayah kan bekerja, tak sama dengan ibu ayah yang mungkin fleksibel dalam masa bekerja ataupun yang tak bekerja. Contoh, ada ibu ayah yang boleh spend time 3-4 jam bersama anak-anak kan? Ha, tapi kita mungkin boleh spend time 1-2 jam je. Tak sama kualiti, tak sama kuantiti dengan ibu ayah yang dapat spend 3-4 jam. Tapi kat sini tuan-tuan, kalau tak mampu beri kuantiti, bagilah kualiti. Walaupun sejam masa kita dengan anak-anak tu, tapi kualiti masa tu kita jaga. Ha, faham ke faham? Mudah-mudahan faham eh? Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, lakukan aktiviti bersama-sama. Makan bersama, solat bersama, doa bersama, bersiap-siap bersama. Sebab bila kita melakukan aktiviti bersama, bonding antara kita dengan anak tu semakin lama semakin rapat, semakin lama semakin kuat. Mudah-mudahan tip yang saya kongsikan insyaAllah dapat membantu kita ibu ayah dalam membina bonding yang baik, khususnya buat ibu ayah yang bekerja. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Zamin dalam segmen Jana Minda, Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Zamin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Channel Lagi FM Mama Sonekan daripada Babinka dengan lagu Hitungan Cinta membawa kita ke 4.54 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini bertemankan saya DJ Faz si Rama-Rama. InsyaAllah sampai pukul 6 petang nanti tau. Juga terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Jadi kalau anda ada kelapangan ya, jomlah singgah dekat live TikTok kita. Sembang-sembang kat sana tau. Melafa nak kongsi dengan anda berkenaan dengan indeks pencemaran udara untuk kualiti udara kita pada petang ini setakat pukul 4 petang tadi ya. Di Alor Gajah 162, Bukit Rambai 176, Bandaraya Melaka 168. Jadi masih lagi berada pada tahap tidak sihat. Jadi sedikit pesanan lah ya, terutama sekali kepada para ibu bapa warga sekolah. Ni kena ambil perhatian lah. Jelebu ni bukan hanya menyebabkan langit kelihatan kelabu ataupun jarak penglihatan berkurangan. Tetapi zarah pencemaran halus seperti PM2.5 boleh memasuki sistem pernafasan dan memberikan kesan terhadap kesihatan kita, khususnya kepada anak-anak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi kalau boleh kita kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, pantau kesihatan anak-anak terutamanya yang mempunyai asma, pastikan anak-anak kita mendapat air minuman yang mencukupi. Juga esok dah nak mula sekolah kan, patuhilah arahan pihak sekolah dan garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baiklah, kejap lagi dapat pukul 5 petang kita akan sama-sama dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Spoon, ini dia, Rindu Serindu-rindunya. Alahai, petang-petang macam ni kan, layan pula lagu-lagu begini. Sambil minum petang, kena sangat. Melaka FM mempersanakan.

0: di Melaka FM.
1: Biz on Air Melaka FM. Hai semua, assalamualaikum, selamat petang. Untuk hari ini, petang ini Biz on Air bertemankan saya Muruni Safinas Abu Salim. Ya, Cikgu Muni di sini.
0: Biz on Air di Melaka FM.
1: Biz on Air untuk petang ini kita bersama dengan Puan Dayana, pengusaha bagi perniagaan Dayana Property. Assalamualaikum Puan Dayana. Mungkin Puan Dayana boleh terus kongsikan sejak bila memulakan perniagaan Dayana Property ini.
2: Waalaikumsalam. Saya mula ceburi bidang ni sejak akhir November tahun 2023. Daripada kosong, saya tak ada langsung asas pengetahuan tentang hartanah ni.
1: Sudah 3 tahun juga Puan ya, Puan Dayana ni menceburi bidang property ni sendiri. Baik, Puan Dayana mungkin boleh kongsikan juga bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ni.
2: Idea nak join hartanah ni datang lepas saya gagal dalam bisnes sebelum ni. Sebelum ni saya buat bisnes skincare lah, tapi ada beberapa isu tentang penjualan di platform-platform online. Kemudian makin lama bisnes pun makin merosot. Dekat situlah saya rasa down, saya rasa macam macam tak berguna sebab tak ada income sendiri. Tapi pada satu hari tu alhamdulillah saya ternampak ada posting seorang recruiter ni sedang mencari ejen hartanah baru. Jadinya saya tergerak hati dan tertarik nak tahu lebih dalam dalam bidang property ni, sehinggalah saya pula menjadi ejen hartanah.
1: Ya, apa pun ya Puan Dayana, tentunya setiap perniagaan tu ada cabarannya. Bagaimana cabaran yang Puan Dayana lalui sejak bergelar ejen hartanah ni Puan?
2: Cabaran saya yang paling utama adalah macam mana kita nak handle satu-satu situasi dengan ragam prospek ataupun bakal pembeli. Bila melibatkan wang ni kan, masing-masing akan menunjukkan karakter masing-masing lah, itu lumrah manusia. Tapi saya ambil tu sebagai cabaran dan pengalaman lah untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada bakal-bakal pembeli. Betul lah macam leader saya cakap dulu, hanya yang kental sahaja yang akan stay dalam bidang ni.
1: Puan Dayana, kita nak tahu juga Puan Dayana, setiap perniagaan tu pastinya ada kelebihan. Macam Puan Dayana sendiri, apa kelebihan Puan Dayana yang membuatkan orang tertarik untuk menggunakan khidmat Puan? Boleh Puan kongsikan?
2: Saya percaya kelebihan saya adalah dari segi komitmen dan cara saya menyantuni pelanggan. Saya akan pastikan setiap pelanggan mendapat penerangan yang jelas, jujur dan tidak mengelirukan. Selain itu, saya sentiasa berusaha untuk memahami keperluan pembeli dan penjual supaya proses jual-beli berjalan lancar. Bagi saya, kepuasan pelanggan adalah perkara paling penting kerana kat situlah datangnya kepercayaan dan sokongan berterusan.
1: Baiklah Puan Dayana, yang terakhirnya mungkin ada rakan-rakan pendengar Melaka FM pada waktu ini yang mendengar Biz on Air pada petang ini, nak mengetahui, berminat nak hubungi Puan Dayana, mungkin boleh Puan Dayana boleh kongsikan nombor telefon atau media sosialnya?
2: Boleh, insyaAllah. Kepada pendengar Melaka FM yang berminat untuk beli atau jual rumah, terutama di negeri Melaka, boleh follow Facebook saya, Cikgu Nur Dayana, atau boleh terus hubungi saya di 017-848-7202 melalui WhatsApp. Saya lebih prefer WhatsApp kerana lebih mudah untuk saya respon dan juga elakkan segala aktiviti scam lah. Kalau nak cek kelayakan beli rumah atau ada sebarang pertanyaan berkaitan hartanah pun, jangan malu untuk hubungi saya. Semakkan kelayakan, percuma sahaja.
1: Baik, Puan Dayana, terima kasih untuk segala perkongsian bagi Biz on Air di Melaka FM hari ini. Terima kasih Puan Dayana.
2: Baik, sama-sama DJ Muni. Terima kasih juga saya ucapkan kepada DJ dan pihak Melaka FM atas peluang ini. Semoga segala kebaikan berbalik kepada kita semua, insyaAllah.
1: Baiklah, itu saja untuk Biz on Air hari ini. Assalamualaikum, sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.
0: Biz on Air, Melaka FM.

0: Kau seorang je ke Joya hari ni? Mana dah Mael?
1: Waktu macam ni, Oji, Mael rehat. Ambil adik dia balik sekolah sekali makan tengah hari ni. Kan lepas Zuhur kan baru dia datang.
0: Oh, patutlah. Ni kira Joya, apa yang kau ambil ni?
1: Sini. Kau nak buat sup tulang kau, Oji?
0: Tadi datang ingat nak beli bahan buat tom yam. Aku tengok cantik-cantik lah tulang kau jual hari ni. Terus aku ubah menu hari ni jadi sup tulang pula. Kan dah siap masak, aku minta Dakwan hantau kat kau sikit, ya?
1: Sebab susah-susah lah kau ni, Oji. Sambal kicap jangan lupa. Kau letak sekali lah,
2: Wah, banyak senang hati ketawa-ketawa. Apa yang kelakar Kak Joya, Kak Oji? Ni, Kak Joya, kami singa mah beli aiskrim. Banyak panas kat luar.
1: Alah, tak ada apalah, Meling. Ni kamu dengan Melati ni dari mana?
2: Kami baru balik taklimat tadi.
0: Taklimat apa pula korang pergi?
3: Taklimat petugas pilihan raya. Kan orang Meling dan Ijat ada mohon jadi petugas pilihan raya kan. Permohonan kami dah lulus. Jadi kena lagi taklimat dan latihan.
1: Oh iya ke? Macam mana korang mohon tu? Ada pakai kabel ke? Maklumlah anak ketua kampung seronok.
3: Kak Joya ni, mana ada pakai kabel-kabel lah. Kita orang mohon je dalam portal SPR. Isi maklumat yang diorang perlukan, lepas tu tunggulah keputusan. Dapat ke tidak? Kalau dapat, nanti SPR bagilah surat pelantikan rasmi. Itu je. Alhamdulillah rezeki tiga-tiga dapat.
0: Tapi ada apa-apa syarat ke nak mohon tu?
3: Syarat dia warga negara Malaysia, berumur 18 tahun atau 21 tahun ke atas, bergantung kepada kategori jawatan yang kita nak mohon tu. Sihat tubuh badan dan berkeupayaan bertugas pada masa yang panjang. Last sekali, kenalah celik IT, berdisiplin, jujur serta amanah.
0: Baguslah korang jadi petugas masa pilihan raya nanti. Cari pengalaman.
2: Itulah. Ni, pertama kali saya nak jadi petugas masa pilihan raya. Banyak excited tu. Tiba-tiba rasa macam saya orang penting pada hari mengundi nanti.
1: Nanti bertugas tu elok-elok, Meli, Melati. Tolong mudahkan urusan orang yang datang mengundi ni. Nak-nak lagi warga emas, OKU. Kena banyak-banyak bersabar.
3: Iya, Kak Joya. InsyaAllah kami akan buat sehabis baik untuk kelancaran proses pilihan raya negeri Melaka nanti.
2: Ni, Kak Joya. Sama Kak Oji. Dah simak belum? Nanti mengunti di mana? Dah saruran berapa?
0: Akak dah semak dah. Semalam laki akak dah tolong semakkan. Kau dah ke, Joya?
1: Alah, tak sempat dah lagi, Oji, nak pergi semak. Laki aku kan tak balik-balik. Jadi tak ada siapa nak tolong aku semakkan.
2: Okay, tak apa, Kak Joya. Tak payah tunggu Abang Dola. Mari sini, saya boleh tolong semakkan. Akak bagi saja nombor IC.
1: Kejap. Ni nombor IC, Kak. Wah, baguslah kamu ni, Meling. Betul-betul semangat nak jadi petugas pilihan raya yang baik ni.
2: Mesti, Ma. Pilihan raya ni penting untuk kita semua.
0: Ya Allah, lupa pula Dakwan tunggu kat luar. Cepat-cepat kira, Joya. Aja bising, nanti laki aku tunggu lama-lama kat luar tu nanti.
1: Ni, RM20 je.
0: Ni, ambil ni. Okay, bye semua.
1: Itulah Dok Oji. Kalau dah berbual...

0: sembang-sembang bersama DJ-DJ Melak FM menerusi aplikasi WhatsApp.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023. Ingat, 010-806-1023.
0: Melak FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.

0: kenangan lalu bersama orang tersayang dalam Lagu dan Kenangan.
1: Lagu dan Kenangan 5.30 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama-sama dengan kami. Bertemankan saya DJ Fas, si Rama-Rama ya. Semoga petang ini memberi 1000 kemanisan buat kita semua. Ada yang dalam perjalanan pulang dari kerja, ya, hati-hati memandu. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pastinya pada waktu ini 5.30 minit petang, kita bersama dalam rancangan Lagu dan Kenangan. Untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kembali ya, nostalgia zaman muda-muda dulu, zaman bercinta, mungkin ada kenangan dengan ayah anda dan juga bonda. Apa kata hantarkan lagu-lagu pilihan anda terus menerusi talian wasabi kami pada waktu ini 0108-06-1023. Saudara, kadang-kadang kan kita dengar lagu bukan sebab melodinya sedap semata-mata, tapi sebab ada cerita di sebaliknya, betul tak? Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada yang membawa kita kembali ke zaman dulu, dan ada juga yang buat kita tersenyum sendiri apabila kita teringat kenangan yang pernah kita lalui. Kelakar, ya? Yelah, orangnya mungkin dah jauh, waktunya pun mungkin dah berlalu. Tapi apabila lagu yang sama kita dengarkan, rasa macam semuanya baru semalam terjadi. Tapi tak mengapalah. Begitulah indahnya kenangan. Tak semuanya perlu kita ulang. Ada yang cukup hanya disimpan sebagai cerita di dalam kehidupan. Jadi untuk lagu yang pertama pada petang ni, dalam Lagu dan Kenangan, sebuah lagu yang mengimbau kembali ya, zaman muda-muda dulu, sahabat kita ni yang bernama Cik Baharudin daripada Duen, Suatu Waktu Dahulu.

0: Pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Anda sedang dengarkan lagu dan kenangan.

Daripada Dato' Aisyah dengan lagu Meluka di Tepi Gantang dalam Lagu dan Kenangan. Sebuah lagu pilihan daripada salah seorang pendengar kita yang tidak mahu disebutkan namanya. Katanya, beliau berkongsilah. Dulu pernah berada dalam hubungan yang membuatkan diri saya rasa tidak dihargai. Sentiasa ada, tetapi kehadirannya seolah-olah tidak bermakna. Jadi bila saja saya mendengarkan lagu Melukut di Tepi Gantang ni, kenangan itu kembali. Tetapi kini semuanya menjadi pengajaran bahawa kita tak boleh memaksa orang untuk menghargai kita. Kadang-kadang melepaskan bukan bererti kalah, tetapi tanda kita sudah belajar menghargai diri sendiri. Ah, itu dia kata-kata yang memberikan semangat kepada kita yang mungkin ketika ni sedang diuji ya. Baiklah, Lagu dan Kenangan, 5.42 minit petang. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami, tak kira dari mana saja ya. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik supaya anda boleh mendengarkan di mana-mana sahaja. Juga boleh menonton semua saluran TV RTM. Baiklah, untuk lagu seterusnya ini pilihan daripada Noreha dari Bukit Rambai. Sebuah lagu yang berjudul I Can Wait Forever daripada Air Supply. Dengan kata-kata, kadang-kadang kita tak mampu nak mengulang masa lalu, tetapi kita masih boleh tersenyum apabila mengingatinya. I Can Wait Forever. Khas untuk anda, pilihan lagu daripada Noreha dalam Lagu dan Kenangan.

sangat kenangan yang tersimpan di hati kan? Nak diulang kembali? Memang mustahil lah. Jadi, kongsikan kenangan anda tu dalam Lagu dan Kenangan setiap hari Rabu 5.30 petang hanya di Melaka FM.

Lagu pilihan daripada Cik Muzaffar dari Tanjung Kling. Sebuah lagu yang bertajuk Datang dan Pergi yang dinyanyikan oleh Sweet Charity. Sebuah lagu yang dipopularkan pada tahun 1983 katanya. Santai petang DJ Faz. Lagu Datang dan Pergi itu tadi mengingatkan saya ketika zaman muda lah. Tengah berjuang nak hidup. Memang mengimbau betul. Semoga terhibur ya Cik Muzaffar. Baiklah saudara, tengok jam. Nampaknya dah pun 5.54 minit petang. Dan nampaknya sampai di sini sajalah ya Faz temankan anda untuk hari ini. Jadi Faz mohon juga ampun dan maaf anda ada kata-kata yang mengguris hati dan sanubari sepanjang tugasan Faz daripada dari pukul 2 petang tadi sampailah kini. Dan selepas ini DJ Ain akan menemani anda untuk santai relax 6 petang hingga 12.30 malam. Ada pelbagai informasi yang bakal dikongsikan oleh beliau dan juga lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda. Baik, untuk lagu yang terakhir pada petang ni, pilihan daripada Kak Zaza dari Cincin Jasin. Katanya DJ Faz, petang ni Kak Zaza nak dengar lagu Kasihnya Ibulah. Lagu ni Kak Zaza nak tujukan khusus buat bonda tercinta, iaitu Puan Ramlah binti Kramil yang berada di Tangkak. Dengan kata-kata, "Mak, terima kasih atas segalanya. Terima kasih membesarkan saya, juga ketiga-tiga cucu mak. Besar sungguh pengorbanan mak untuk kami sekeluarga. Salam sayang dari kami." Baik, itu dia ucapan daripada Kak Zaza. Dan katanya mak berjaya mengasuh, mendidik anak-anak saya sampai berjaya. Masya Allah, itulah dia kasihnya ibu. Dan Fatih tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian daripada Allahyarhamah Datuk Syarifah Aini. Kasihnya ibu. Assalamualaikum.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu imigrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber, Kementerian Dalam Negeri.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang semuanya. Apa khabar semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni? Apa pun aktiviti petang anda, semoga semuanya dipermudahkan dan senantiasa dalam keadaan yang baik-baik sahaja, okey? Dan 6 petang ni Ainda pun bersedia untuk menemani anda semua macam biasa sampai pukul 12:30 malam nanti. 6 jam kita akan bersama-sama, 6 jam kita akan berkongsi informasi, cerita dan juga kita akan layan lagu-lagu pilihan lah. Dan pastinya Ainda akan terus menceriakan suasana anda walau di mana sahaja anda berada. Yang mana baru habis bekerja tu, yang tengah dalam perjalanan balik ke rumah, yang masih sibuk dengan urusan harian ataupun yang tengah santai-santai dekat rumah, tengah berehat kan petang ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama dengan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM akan senantiasa menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam, ok? Baik petang ni, untuk anda yang mungkin tengah on the way nak balik ke rumah atau ke mana sahaja yang anda nak tuju pada petang ni, pandu dengan berhati-hati, okey? Jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hak laju. Kalau nak masuk mana-mana simpang ataupun nak tukar lorong, silalah bagi isyarat signal dan juga pastikan mata anda senantiasa fokus pada jalan raya. Jom, saya terus buka anda dengan sebuah lagu daripada Wally Band, Ada Gajah di Balik Batu, khas untuk anda.

IPU di Negeri Melaka setakat pukul 5 petang tadi yang baru saja dikemas kini oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, yang mana indeks pencemar udara ataupun IPU di Bandaraya Melaka dicatatkan 168, iaitu pada status tidak sihat. Dan juga di Bukit Rambai 176, statusnya juga tidak sihat. Dan juga di Alur Gajah dicatatkan IPU setakat petang ini sebanyak 162, juga status tidak sihat lah. Jadi untuk anda, suka untuk kami ingatkanlah untuk kita sama-sama sentiasa jaga diri, pakai pelitup muka yang sesuai iaitu N95 yang boleh menapis partikel-partikel halus jerebu ni. Dan juga kalau kita tak ada aktiviti di luar rumah, maksudnya tak ada berkeperluan penting, kalau boleh kita kurangkan aktiviti dekat luar rumah, okay? Kita elakkan juga aktiviti fizikal yang berat, pastinya di kawasan yang terbuka. Dan juga kita kena sentiasa peka terhadap bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU di kawasan masing-masing. Dan juga kita kena sentiasa memberikan fokus juga kepada golongan yang berisiko, antaranya warga emas, anak-anak kita dan juga ibu hamil, dan juga golongan yang berisiko antaranya yang ada asma. Jadi andai kata kita mengalami orang kata tanda-tanda yang serius, antaranya sakit mata, sakit tekak, batuk yang berpanjangan dan sebagainya, kita terus dapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital. Dan juga berkenaan dengan jerebu ni juga, suka untuk saya kongsikan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Negeri Melaka akan dibuka semula esok bertarikh 15 Oktober 2026, yang mana Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan langkah pengoperasian semula ini mengambil kira kualiti udara semasa bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid, guru dan warga sekolah sentiasa terjamin. Dan juga pastinya untuk memastikanlah tahap kesihatan terus terpelihara, semua aktiviti luar bilik darjah, contohnya macam sukan, pendidikan jasmani dan kesihatan PJK, perhimpunan dan juga kokurikulum dihentikan serta-merta semasa musim jerebu ni. Dan juga adik-adik yang mungkin tengah dengarkan Ain sekarang ni, kalau boleh pakailah pelitup muka dan kerap minum air masak tau. Jadi kalau mak ayah dah bekalkan air masak tu, minum sampai habis, okay? Dan juga untuk ibu bapa, dinasihatkanlah supaya senantiasa memantau tahap kesihatan anak masing-masing, dan juga sekiranya terdapat risiko yang serius, dapatkanlah rawatan yang sebaiknya, okay? Dan juga untuk sebarang perubahan arahan pengoperasian sekolah ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi laman Facebook rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Okey, sekejap lagi 6.30 minit petang kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Apapun anda, terus setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang buat saudara pendengar yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita bangkit bersama demi melahirkan sebuah generasi yang hebat di dunia dan akhirat? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah utama untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Dengarkan ceramah bertajuk Membina Ummah Terbilang yang akan disampaikan oleh penceramah iaitu yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Kita ikuti bersama.
1: Disebabkan perjuangan Nabi lah sampainya dakwah ni, sampainya Al-Quran kepada kita, sampainya akhlak Nabi kepada kita, dan sampainya betapa bersusah payahnya Nabi nak pastikan Islam itu sampai kepada kita. Kalau kita tengok perjuangan Nabi ni sangat hebat. Kalau kita tengok dalam peristiwa kelahiran Nabi tadi, lahir-lahir je Nabi, sebelum Nabi lahir, ayahandanya telah pun meninggal dunia. Bayangkan, makna Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kemudian dibela pula oleh ibundanya Aminah binti Wahab dan juga ibu susuannya Halimatus Sa'diyah. Tak lama lepas tu ibundanya pula meninggal dunia. Lepas tu dibela pula oleh datuknya Abdul Muttalib. Lepas Abdul Muttalib meninggal dunia pula, dibela pula oleh Abu Talib, bapa saudara dia. Ya, jadi nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi ni sebagai satu cara kita nak membina ummah yang gemilang ni, di mana kita bermula tu tak penting. Nabi lahir sebagai anak yatim, tapi itu tidak bermakna maka anak yatim ni tak ada masa depan. Tak. Itu sebab kalau kita jumpa anak-anak yatim, bagi semangat pada dia. Adik belajar gajian-gajian dia. Adik pentuah kerana Allah pilih adik jadi macam Nabi. Macam mana pula? Yalah, Nabi kan anak yatim, adik pun anak yatim. Maka kalau Nabi boleh berjaya, kenapa adik tak boleh berjaya? Macam tu. Ini sibuk menangis-nangis depan budak. Sabar adik. Acik faham macam mana rasa jadi anak yatim. Acik ni pun anak yatim piatu. Dah tua bangku nak cerita-cerita piatu lagi. Budak tu iyalah. Tapi bagi semangat ke budak tu. Bagi semangat. Sebab anak-anak ni, kita kena bagi semangat. Dia sebagai anak yatim, dia nak cara, dia nak hidup dengan keadaan dia, dia yatim. Kita kena bagi guide pada dia. Kita kena bimbing dia. Ha, tu yang kata tadi. Bersyukurlah kerana Allah pilih adik jadi macam Nabi. Maksudnya tu, yatim. Kan? Tapi bukan masalah bagaimana Nabi bermula, tapi bagaimana cara Nabi menghadapi ujian, cabaran di dalam kehidupan baginda. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, kecintaan itu mesti diterjemahkan kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat. Ubah diri kita. Nak ubah diri pun semua Nabi ajar. Nak ubah diri maknanya penghijrahan. Nabi kata apa? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Nak tunjukkan hijrah tu susah dah. Dan bila Nabi sebut niat dan jihad, maknanya Nabi menyamakan niat dan jihad tu sama susahnya nak berubah. Kan? Yang mana Nabi diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian naik pula ke langit sampailah bertemu dengan Allah. Tuan-tuan jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS tanya, berapa waktu umat kau bersolat? 50 waktu. Banyak tu, baik kau naik balik. Naik, minta turun. Tak terbuat umat kau. Naik, minta diskaun. Naik, turun. Kurang. Berapa dah? 45. Banyak lagi 45 tu. Naik tu, naik turun, naik turun. 9 kali, akhirnya tinggal 5 waktu. Turun bawah sampai Masjidil Aqsa. Naik balik Burak. Balik semula ke Masjidil Haram. Malam yang sama. Ini satu perkara yang sukar nak dipercayai. Tiba-tiba lah ada seorang yang datang. Aku tadi Syamsul Debat saya ajak naik kereta dia. Ajak naik kereta dia. Dia saya hantar aku tadi sampai dekat tol tadi. Iya. Baik betul dia. Kawan-kawan susah nak percaya. Iya ke? Kau biar betul kau. Contoh kan. Jadi macam kisah Nabi ni lagi pula. Satu malam boleh selesai pergi Masjidil Aqsa, cerita pula naik ke langit dengan tahap kenderaan yang paling laju pada ketika itu adalah unta dengan kuda, dan kuda takkan tahan untuk terusan selaju itu dan sejauh itu. tentu makan masa berhari-hari. Ha, bayangkan di hadapan Bani Ka'ab bin Lu'ay, Abu Jahal seronok bila dengar cerita Nabi. Kau tengok betapa gilanya Muhammad ni, apa tak buat oleh orang ni, hina Nabi, kutuk Nabi dan sebagainya. Dan selepas pada tu peristiwa hijrah Nabi. Ha, ni yang saya nak cerita tadi. Bila Nabi nak berhijrah daripada Mekah pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah, Nabi dah pernah naik buruk. Kelajuan buruk ini lebih laju daripada kelajuan cahaya. Buruk tak jumpa kat Melaka. Buruk ni jumpa belah utara je. Buruk oil. Sesen minyak buruk oil. Saya tak berani isi minyak situ, takut laju kereta saya. Ya. Tapi nak beritahu, Nabi dah pernah menaiki buruk. Kenapa peristiwa hijrah Nabi yang mana daripada Mekah ke Madinah tu mengambil kira perjalanan 475 kilometer, lebih kurang daripada Melaka sampai ke Gurun Kedah berjalan kaki. Kenapa Nabi tak cakap, "Ya Allah, kau hantarlah buruk seekor, ya Allah, cepat sikit aku sampai Madinah"? Kenapa Nabi tak minta? Ini Nabi nak bagi gambaran kepada kita dalam membina Ummah Gemilang ni. Nabi nak ajar kita setiap perubahan, penghijrahan memerlukan usaha. Besok kalau cakap, "Nabi boleh lah 475 kilometer sebab Nabi naik buruk", kita akan cakap macam tu. Tapi Nabi berjalan kaki 8 hari lebih kurang. Nabi berjalan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi, dan jalan-jalan yang Nabi ikut pula, macam kita lah pergi umrah, pergi haji kan, kita naik train. Orang Melaka sekarang mana dia nak naik bas, lambat naik train HSR, high speed rail maksud tu. So naik kereta api, kita pandang kat luar tu, tengok kan bukit bukau, mesti semua akan terfikir macam manalah Nabi hijrah dulu, betul tak? Kita semua akan fikir macam tu, macam manalah Nabi hijrah. Rupa-rupanya yang kita tengok pun bukan itu pun jalan yang Nabi ikut. Jalan yang Nabi ikut yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Uraikid tu adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Berbukit-bukit, berbatu-batu. Itulah cabaran yang Nabi sahut. Jadi, Ummah yang gemilang bermula dengan iman yang kukuh. Menjadi seorang yang beriman, cabarannya hebat. Itu sebabnya Nabi kata, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Kenapa Nabi kata macam tu? Bila kata penjara bagi orang beriman, maknanya apa? Maknanya banyak pantang larang, tak boleh kita langgar, kena jaga. Nak makan, makanlah, tapi bukan semua benda boleh makan kan. Nak minum, minumlah apa air minuman yang ada dalam dunia, tapi bukan semua air minuman kita boleh minum. Oh ya ke? Apa benda yang tak boleh? Tak boleh minum air yang memabukkan. Allah, tak boleh ke? Tak boleh. Dia akan merosakkan akal fikiran kita. Dia akan menyebabkan kita hilang pertimbangan dan kewarasan diri dan sebagainya. Mengulau je kata orang Melaka. Ulau melengkau tak pagau. Mengulau je. Kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Dia kerja dekat pejabat daerah Jasin. Contoh, jumpalah member yang sama satu tim dalam tim pengurus jenazah. Eh, lepaklah minum dulu. Minum. Kan? Balik pula sampai kat pejabat, terjumpa dengan orang kampung dekat lobi pejabat. Pukul 10. Wih, ya Allah, kau kerja sini ke? Haa, dah lama lah. Jom minum. Aku berlepas minum lah. Gak ada lah kau. Tarik tangan, minum lagi. Sampai pukul 12 lebih. Lepas tu, ya Allah, aku kena jemput anak balik sekolah. Kena balik ni. Balik. Pukul 12.30 dah balik. Belum pukul 1. Pukul 2 tak masuk pejabat lagi. 2.30, 2.45 baru sampai pejabat. Eh, teruknya jam. Orang tanya pun tidak. Lepas tu dah sampai kat pejabat. Eh, petang ni nak minum kat mana? Eh, kan pagi tadi dah minum. Petang ni bungkus saja, pergi bawah pokok ketapang. Bungkus makanan sampai dekat pejabat pukul 3.45. Baru nak buat kerja dalam 10-15 minit, tengok jam dah pukul 4. Ya Allah, sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Bukan tak rasa, kau memang tak kerja masalahnya. Itu yang cakap tadi. Kalau orang tu beriman, dia lain. Ha, tengok. Sumber macam mana nak kata sumber rezeki tu halal dengan tak hari minum. Pasal bila buat kerja? Orang lain kerja teruk, kita ni tak kerja, tapi gaji sama. Macam mana cakap halal? Persoalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki kita makan setiap bulan. Okey, kalau macam tu lah, okay, duit daripada sumber yang halal, confirm halal, saya kerja elok-elok, maka bolehlah minum air ni. Boleh, tapi ada tapi pula lagi. Air tak memabukkan, duit daripada sumber yang halal. Apa lagi sebab tak boleh? Tak boleh minum siang hari bulan Ramadan. Oh pula dah. Itu yang saya kata tadi. Ada banyak larangan-larangan, sekatan-sekatan. Sebab itulah tanda orang beriman. Dia patuh dan taat. Tetapi disebutkan juga kebebasan yang sebenar kepada orang beriman adalah kalaulah apa, dunia ini penjara bagi orang beriman, kebebasan sebenar pada orang beriman adalah. Dan itu sebenarnya ukuran dia. Kita nampak orang tu kereta besar, bukan itu pengukur dia. Bini dia lawa, bukan itu ukuran dia. Rumah dia godang lebar, bukan itu ukuran dia. Rumah besar, kereta besar, duit banyak, bini lebar, tak, bukan itu. Bukan itu. Tapi akhirnya ketakwaan tu jugalah yang membezakan kita dengan yang lain. Kejayaan manusia bukan hanya diukur dengan kekayaan, jawatan atau kedudukan, tetapi keimanan dan ketakwaan. Begitu juga membina ummah dengan akhlak. Rasulullah SAW diutuskan menyempurnakan akhlak yang mulia, yang mana baginda mengajar kita bahawa ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan. Itu sebabnya Nabi ajar kita kan, kalau nak didik anak tu, ta'dibu auladukum bi salasati asya', dia kata. Didik dengan adab, ta'dibu, didik dengan adab. Adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Macam mana caranya? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak-anak sayang Nabi, satu, nak bagi dia berakhlak. Kedua, bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, bikira atil Quran, ajar anak tu baca Quran. Nampak tak? Akhlak. Tu sebab ada pantun lama, elok anak bila dikandang, dikandang dengan budi senonoh, elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Tu sebabnya akhlak ni mustahak. Tu sebabnya dalam satu pantun lama juga menyebut, kalau mencari pokok berbuah, pucuk lebek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam itulah kan? Ha, jadi kita kena jaga adab dan akhlak kita kan? Kadang orang perempuan kan suka cakap, aku ni mulut aja jahat, hati aku baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik kan? Jangan. Tapi bukan orang yang datang masjid ni, tak, ni orang lain. Orang sini baik semua, saya tahu. Elok duduk pada tadi, semua diam, taat, macam tu kan? Ha, macam tu lah kan? Baginda mengajar kita bahawa ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan, kekuatan tanpa amanah boleh menzalimi, dan kemajuan tanpa ihsan boleh menjauhkan manusia daripada Allah. Kemajuan tanpa ihsan, sebab apa? Nak maju ke depan, tetapi kita menggunakan cara yang salah, sebab kita tak ada prinsip ihsan dalam hati kita, iaitu kita menganggap bahawa tak ada siapa yang nampak.
0: Demikian tadi kupasan yang cukup padat dan bermakna menerusi tajuk Membina Ummah Terbilang yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pihak jawatankuasa Masjid Al-Ghafar Jassin Melaka serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas komitmen dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu yang bermanfaat dalam rancangan Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bersua lagi, salam ukhuwah teristimewa daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
0: Lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Di dalam kehidupan kita, tiap hari kita memerlukan panduan dalam kehidupan dan pesanan-pesanan daripada orang-orang yang boleh memberikan ataupun mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada hari akhirat. Maka di dalam kehidupan kita, orang-orang soleh yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penunjuk dan penerang, menerangi jalan kepada orang-orang yang memerlukan petunjuk dan hidayah melalui orang-orang soleh. 5 kata-kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai satu pengajaran dan panduan dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, kata Imam Syafi'i, ilmu dan akhlak. Man ta'allama ilma walam ya'mal bihi kana kaman jama'a khataba wa awqadan naru ala nafsi. Siapa yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, dia seperti orang yang mengumpul kayu api lalu menyalakan api untuk membakar dirinya sendiri. Dengan maksud, ilmu tanpa amal tidak memberi manfaat, bahkan boleh membawa kepada kebinasaan kiranya disalahgunakan. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala sering menyebut di dalam Quran, allazina amanu wa amilus solihat, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, menunjukkan kepada kita bahawa ilmu adalah penting menjadi penyuluh kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak boleh meminggirkan diri kita daripada duduk dalam pengajian ilmu ataupun meminggirkan diri kita daripada majlis-majlis ilmu. Kerana dengan ilmu inilah akan memandu kita kepada ke arah kebaikan, dan beramal dengannya adalah selepas menuntut, belajar, maka beramal dengannya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bi'il wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'il. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Dengan maksud, segala kejayaan dunia dan akhirat berpunca daripada ilmu yang benar. Jadi orang kalau hidup dekat atas dunia, tak nak belajar, maka dia akan jadi bodoh. Jadi dengan sebab itu, perbuatan dia pun perbuatan menggambarkan kebodohan. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, dia kata, bersabar terhadap apa yang kamu tidak suka akan membawa kamu kepada apa yang kamu suka. Jadi kita hidup ni, banyak benda yang kita tak suka. Kadang kalau bawa kereta sesak, kita tak suka kan. Kemudian kalau kita bekerja, duduk tempat kerja, kalau banyak kerja kita tak suka, kita kena datang kerja yang tak ada kerja punya. Tapi duit dapat, itu ramai orang suka. Jadi dengan sebab itu, terkadang-kadang bila kita bersabar dengan benda yang kita tidak suka ni, akan membawa kamu kepada apa yang kamu suka. Kita hidup ni banyak benda yang kadang-kadang kita tak suka buat, tapi akhirnya bila kita dah buat, kita akan menjadi suka benda yang kita buat. Dia jadi susah pada peringkat awal, akhirnya dia memberi kebaikan kepada kehidupan kita lah. Dan yang keempatnya, kata Imam Syafi'i, sesiapa yang menasihati saudaranya secara rahsia, maka dia telah menasihatinya dan menjaga maruahnya. Tetapi siapa yang menasihati di hadapan orang ramai, dia telah memalukannya. Contohlah kalau kita sebagai seorang ketua kan, kita ni kalau ada anak-anak buah kita buat salah, kita panggil secara maknanya personal, nasihatkan dia. Kadang-kadang hari ni orang dia suka kalau nak nasihat seorang, kau dengar apa aku nak cakap. Jadi orang ramai jadi dia nasihat tu, kadang-kadang orang terasa orang manusia ni dia ada maruah kan, dia ada perasaan malu dan sebagainya. Tapi kalau kita nasihatkan orang secara sembunyi-sembunyi, Nabi kalau nak memberi nasihat, Nabi tidak menyebut nama. Nabi kata ada orang, ada orang yang buat macam ni dalam keadaan jadi orang tak tahu siapa dia orang tu. Jadi dengan sebab itu, bagaimana Nabi ni dia menjaga apa ni, air muka orang. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dengan sebab itu, bila kita nak menegur ni, menegur dengan adab dan rahsia lebih baik daripada memalukan orang di khalayak ramai. Dan yang kelimanya, wa man lam tughnihi al-qana'ah falan yughni al-mal. Siapa yang tidak cukup dengan sifat al-qana'ah, iaitu bersyukur, maka hartanya banyak pun dia tidak akan rasa cukup. Jadi orang ni kalau dia sifat qanaah dia tak ada, macam mana banyak pun dia tidak akan rasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi dengan sebab itu cuba kita renung-renungkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai satu nasihat dan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan panduan dan nasihat kata-kata ulama, kerana kata-kata ulama dia ubat. Dia seperti mana ubat. Walaupun pahit, dia macam jadam. Jadam ni pahit tapi obat yang baik. Jadi kebanyakan nasihat-nasihat ni orang-orang kadang-kadang kalau kena dengan diri dia, oh dia kata terasa aku. Tapi sebenarnya yang pahit itu dia jadi obat yang baik. Jadi dengan sebab itu renungkan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kata-kata hikmah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Melaka FM.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Hai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anda kembali lagi bertemankan Ain insyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang ni tahu-tahu kita nak masuk ke jam yang baru dah, pukul 8 malam. Jadi macam biasa pukul 8 malam nanti kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.10 minit malam. Dalam Zoom Music nanti, macam biasa, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Winda juga bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang ke-22. Dan juga kita akan layan lagi pelbagai lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 9 malam nanti. Pukul 9, kita ada berita dari pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya, 9.30 malam, macam biasa, hari ini kita ada pilihan intren. Okey, hari ini special untuk pilihan intren sebabnya Ain akan bersama dengan penyanyi ini.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja

0: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Sekarang 8.10 minit malam, telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar.

0: siaran Maka FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Maka FM sentiasa bersama anda.
1: Maka FM pasti mempersonakan.
0: So, music apa hati? Maka FM.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Vitamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ramai yang senyum, ramai yang bahagia, ramai yang seronok hari ini. Mudah-mudahan Ustaz doakan insyaAllah hari ini kita diberikan keberkatan dalam usia kita, dalam kita mencari rezeki dari hari ke hari. Seperti biasa, bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Dan hari ini Ustaz nak sambung tips bonding untuk ibu ayah bekerja agar hubungan ibu ayah dengan anak-anak tu sentiasa terjaga. Saya pun dengar semalam dua tip. Kalau tak dengar rugi tuan-tuan. Dan hari ini Ustaz nak tambah lagi beberapa tip untuk para pendengar sekalian. Untuk tip yang pertama untuk hari ini tuan-tuan puan, jangan biarkan anak-anak kita ni rapat dengan orang lain selain kita. Maknanya apa tu? Dia nak berkawan boleh, dia nak hari ini rapat dengan orang lain sebenarnya boleh. Tapi maksud kat sini adalah jangan sampai rapat mereka tu melebihi rapat dia dengan kita. Kenapa? Bila dia menjauhi hubungan kita, dia dengan kita dalam umpan, maka akan berlaku satu masalah. Anak-anak dia suka share problem dia pada orang lain. Sedangkan kita ni ibu dan ayah dia. Betul tak betul? Ibaratlah ada satu border yang tercipta antara kita dengan anak. Bila ada benda ni tuan-tuan puan, akan menyebabkan anak-anak tu semakin jauh. Dan bila kita berikan nasihat, dia akan rasa suka nak dengar. Dia akan rasa mak ayah dia bukan kekuatan dia lagi. Dan yang kita takut, kepercayaan anak-anak pada kita tu semakin pudar.

0: Yang kedua tu nak perempuan, banyakkan sentuhan berbanding bebelan. Kan? Kalau ibu ayah yang hari ni bekerja, yang semalam saya cerita pasal peluk cium tu kan, dalam masa yang sama kita banyakkan sentuhan, pegang tangan dia, terutama waktu solat, lepas solat tersalam, pegang, kita bercakap dengan dia perlahan-lahan. Jangan hari-hari bebel tuan-tuan, sebab bila kita bebel, anak pun akan menyampah. Yang itu yang kita tak nak tuan-tuan dan perempuan. Ya? Yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, ini saya suka ni. Kalau tak mampu beri kuantiti masa yang lebih pada anak-anak, bagilah kualiti masa kita dengan mereka. Sebagai contoh, ibu ayah kan bekerja, tak sama dengan ibu ayah yang mungkin fleksibel dalam masa bekerja ataupun yang tak bekerja. Contoh, ada ibu ayah yang boleh spend time 3-4 jam bersama anak-anak kan? Tapi kita mungkin boleh spend time 1-2 jam je. Tak sama kualiti, tak sama kuantiti dengan ibu ayah yang dapat spend 3-4 jam. Tapi kat sini tuan-tuan, kalau tak mampu beri kuantiti, bagilah kualiti. Walaupun sejam masa kita dengan anak-anak tu, tapi kualiti masa tu kita jaga. Faham ke faham? Mudah-mudahan faham . Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, lakukan aktiviti bersama-sama. Makan bersama, solat bersama, doa bersama, bersiap-siap bersama. Sebab bila kita melakukan aktiviti bersama, bonding antara kita dengan anak tu semakin lama semakin rapat, semakin lama semakin kuat. Mudah-mudahan tip yang saya kongsikan insyaAllah dapat membantu kita ibu ayah dalam membina bonding yang baik, khususnya buat ibu ayah yang bekerja. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Zamin dalam segmen Jana Minda, Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Zamin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tentang nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi, kongkongnya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspakung kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki, kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak apa sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun, kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat, iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum semuanya. Selamat malam. 9.18 minit malam dah waktu ini. Dan pastinya Ain akan terus kembali ya, menemani hari anda edisi 14 Oktober 2026. Macam biasa, Ain akan terus temani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, aku pun terima kasih kepada semua pendengar Radio nombor 1 Orang Melaka. Mungkin anda sekarang ni tengah dengarkan sambil-sambil memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda. Dan juga mungkin untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil menjamu selera, sambil-sambil berehat dekat rumah, ataupun yang tengah dengarkan juga sambil-sambil meniaga kan. Tak kisah apa juga aktiviti anda, terima kasih memilih frekuensi kami 102.3 MHz. Ada satu je frekuensi Melaka FM tau. Dan juga untuk anda yang mungkin tengah dengarkan juga secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Okay, sekarang ni Ain dah pun live juga ni dekat live TikTok Melaka FM. Baru je tadi Ain live. Ain nak tengok sikit lah siapa yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Kak Zura Juju eh. Kak Zura in the house guys. Tengah tekan button share tu. Terima kasih Kak Zura dari warung di Bendang Pak Ain. Juga kita ada Adi Alung. Hai Ain. Hai juga. Kita ada Kak Zara dari Semenyih Selangor. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Kita ada Abang Zek 1357, terima kasih. Kita ada Cik Jeff, Aisyah Humaira, Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Mahaza, Mak Ngah Anggun dari Singapura, terima kasih. Wan Romantika pun dari Singapura juga ni. Kita ada Zakri, terima kasih. Alright, kita ada Minato dari negara seberang Indonesia. Dan juga rakan-rakan kita ni lah, Al-Hafiz, Rushan Yusof, selamat malam. Dan ramai lagi dekat sini. Terima kasih sudah lepas dekat sini. Ain temani anda sampai pukul 12.30 malam. Ain teman anda, anda teman Ain lah macam biasa, okay? Dan juga ada yang tanya tadi, Ain dekat komen TikTok ni boleh request lagu ke? Semestinya boleh, okay? Hari ni untuk hari Rabu, kita ada segmen pilihan Intran. Anda boleh buat permintaan lagu, tapi temanya ialah lagu-lagu baru sahaja, okay? Pukul 9.30 malam nanti boleh hantar je permintaan lagu anda di talian Wasabi Melaka FM 010-8061023. Dan juga pastinya untuk malam ini istimewa, insyaAllah kita akan bersama dengan Amar Haikal, penyanyi lagu ini.

Ya, 9.32 minit malam ketika ini anda kembali lagi bertemankan Ain, dan pastinya di jam ini kita nak bersama dengan seorang penyanyi muda yang tengah trendy sekarang, iaitu Amar Haikal.

0: Ya, Abang Haikal dah pun bersama dengan Ain sekarang ni dekat live TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin tengah dengarkan Ain sekarang ni, boleh teruslah kelepak dekat live TikTok Melaka FM. Kita nak sembang-sembang santai dengan Amma. Hai, Assalamualaikum Amma.
1: Hai, Assalamualaikum Amma.
0: Hai, sihat ke Amma?
1: Alhamdulillah, sihat je. Alhamdulillah.
0: Amma dekat mana sekarang ni? Dekat rumah ke dekat mana ni?
1: Saya dekat office ni, Expo House.
0: Wow. Overtime hari ni Amma, yeah, pukul 9.30 tak balik lagi ni.
1: Betul, itulah tu.
0: Betulnya
1: saya dah balik dah ni.
0: Okay, apa pun, thank you so much untuk Amma sebab sudi bersama dengan Melaka FM malam ini. Dan pasti kita dah bersembang-sembang santai lah dengan Amma mengenai lagu Gila Bayang dan juga mungkin ada buah tangan terbaru daripada Amma kan. Tapi sebelum tu, Aina minta Amma untuk perkenalkan diri kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka malam ni. Silakan Amma.
1: Hai semua, saya Amma Haikal. Saya nak kepada Dato' Amin Spring dan yeah, saya adalah penyanyi kepada lagu Gila Bayar.
0: Betul, lagu ni masih lagi menghantui kita, masih lagi trending dekat semua media sosial kan. Jadi kalau bercakap, bercerita juga tentang lagu Gila Bayang ni, kejap lagi kita akan tanya Amma lah apa ceritanya lagu ni kan. Tapi sebelum tu, nak minta Amma perkenalkan diri dengan lebih lanjut. Sebabnya dekat komen TikTok ni, ramai yang tertanya-tanya Amma ni asal mana. Rata-rata memang tahu Amma merupakan anda kepada Papa Man kita. dan juga Amma asal mana ni? Katanya ada asal darah-darah negeri Melaka ni, betul ke?
1: Betul, saya, mak saya adalah orang Melaka. Mak saya orang Melaka di Majid Tanah. Jadi saya memang dibesarkan kat Melaka lah. Saya duduk Melaka daripada saya kecil sampailah saya dah jadi 3. Lepas tu saya berpindah ke Kuala Lumpur lah waktu dah jumpa tu.
0: Okay.
1: So memang saya ada darah-darah Melaka tu lah orang kata.
0: Maksudnya mak Kak Sabah kan? Tadi I nampak Kak Sabah dekat live TikTok Melaka FM. Hai. Okay, rupanya ada darah Melaka guys. Jadi terjawablah soalan-soalan viewers kita dekat TikTok ni. Amma ada darah Melaka. Mana orang Masjid Tanah cekomen sikit dekat bawah ni. Ada juga yang komen ni daripada Alisha. Katanya kampung saya Melaka dekat Tanjung Bidara. Dah dekat-dekat lah tu dekat dengan Amma tu. Haikal.
1: Saya selalu main pantai kat situ dulu.
0: Wow. Ni Amma, bila datang Melaka lagi ni?
1: InsyaAllah, saya memang datang Melaka setiap tahun. Kadang-kadang kalau cuti panjang ke apa, memang saya akan datang Melaka lah. Setiap tahun tu, setiap kali raya, memang saya akan meraya dekat Masjid Tanah lah, kat Melaka.
0: Oh, okey. Nampaknya peminat orang Melaka boleh datang jumpa Amal nanti, eh? Okay, jadi Amma mungkin boleh ceritakan sedikit tak dengan pendengar kita pada malam ni. Macam mana Amma mula melibatkan diri dalam industri muzik ni?
1: So pada awalnya saya ni join industri muzik. Pada awalnya memang saya tak tertarik pun untuk masuk industri muzik ni. Sebab saya kalau nak menyanyi tu, menyanyi macam tu je lah. Nak menyanyi untuk serius, untuk buat sebagai career tu memang tak ada lah pada awalnya. Tapi dia berubah sejak tahun lepas yang saya dapat invitation untuk masuk satu pertandingan untuk Astro. And then itu memang mengubah saya punya rasa lah, daripada untuk menjadi seorang pekerja yang biasa menjadi seorang penyanyi pula. Ayah saya lah banyak bagi dorongan pada awalnya.
0: Jadi bermula dari situlah merubah perspektif Alma terus masuk dalam industri muzik ni kan. Agak-agak Alma mula berjinak-jinak ni waktu itulah, ataupun sebenarnya memang ada terfikir-fikir untuk ikut jejak langkah Papa Meng ni?
1: Saya sebenarnya nak dikatakan pada waktu kecil lah. Waktu kecil ni saya seorang yang sangat-sangat pemalu. Memang nak menyanyi depan family pun memang idok lah orang kata kan. Menyanyi depan family ke, menyanyi depan orang ke, orang semua menyanyi memang tidak lah. Tapi bila dah start naik form 4, naik form 5 ni, saya dah start mula menyanyi depan orang. Depan family saya, depan cikgu-cikgu, buat persembahan dekat sekolah. Dulu sampai satu tahap tu, setiap kali saya nak buat persembahan je, saya tak datang. Sebab saya malu punya pasal. Tapi start form 4 lah, memang saya berubah. Yang saya nak menyanyi lah. Saya rasa saya nak menyanyi. Baru rasa lah.
0: Jadi itulah permulaannya, macam mana Amar berjinak-jinak dalam industri muzik ataupun industri hiburan ni lah. Jadi kalau katakanlah kita di luar sana ni, kadang-kadang Amar, kita rasa macam kita tak tahu kebolehan diri kita kan. Padahal kita boleh je menyanyi, tapi sebenarnya kita malu-malu lah. Kan?
1: Dia kena buang rasa malu tu, insyaAllah okey lah.
0: Jadi kita berambil maklum semua tu. Jadi kalau anda mungkin ada menyimpan hasrat untuk menyanyi, bak kata Amar pun dulu kita pun malu-malu juga kan. Tapi bila kita dah mula berjinak-jinak, dah mula membuang rasa malu, dan kita beranikan diri untuk berada dalam industri muzik ni, insyaAllah kita akan terus mendunia seperti Amar Haikal kita ni lah, nombor satu.
1: InsyaAllah.
0: Okey Amar, lepas ni kita akan bersembang jugalah tentang lagu Gila Bayang. Tapi kita nak berehat seketika, kejap lagi kita bersama kembali dalam pilihan intern. Okey. Alright, jadi jom kita lihat sebuah lagu daripada Tulus Teh Hijau, khas untuk anda.

Inilah radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan 9.42 minit malam ketika ini. Welcome back guys. Bertemankan Ain dan juga bersama dengan Amar Haikal.

0: Ya, okay, dalam pilihan intro malam ini kita nak bersembang-sembang dengan Alma Haikal lah. Dan juga untuk anda mungkin baru je tune frekuensi ketika ini, boleh terus lepak dekat live TikTok Melaka FM sebabnya Alma Haikal ada dekat TikTok ni. Okay, Alma, kita nak sembang-sembang ni. Kita nak cerita tentang single Alma lah, iaitu Gila Bayang kan. Jadi macam mana lagu ni boleh tercetus dan akhirnya dipilih untuk jadi single Alma?
1: So pada awalnya saya, Abang Naim dan juga producer XO semua, kita orang bincang lah lagu apa yang sesuai dengan saya. And then kita ada dengar a few song untuk menjadikan sebagai reference untuk buat lagu. And then bila dah dengar banyak lagu, and then tiba-tiba ada satu lagu tu yang memang kena dengan saya. And then Abang Naim terus buatlah demo lagu tu kan. Buat demo lagu Gila Bayang apa semua. Tak selang beberapa hari terus producer XO hantar kat saya, "Oh Amar, ni demo lagu Amar, cuba Abang try nyanyi dulu." Yang bila saya try nyanyi, saya macam, "Oh, lagu ni sedap juga, interesting sebab dia macam ada lagu-lagu yang macam sampaikan juga, and then dia campur dengan yang baru, so dia macam, oh, interesting. Saya memang suka benda-benda yang macam orang kata eksperimen lah sebenarnya kan. And then pada awalnya lagu tu sebenarnya saya tak target pun untuk lagu tu menjadi lagu yang terus boom. Tapi alhamdulillah orang boleh terima dan juga lagu tu meletup lah sekarang, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi pada awalnya memang kita orang sebulat suara lah untuk memilih lagu tu sebagai single pertama saya.
0: Dan sebenarnya lagu ni baru je dirilis pada tahun ini, 19 Jun eh. Lagu ni memang meletup sampai ke hari ini. Kalau dekat media sosial, khasnya dekat TikTok, memang ramai sangat gunakan sound ni kan. Dan juga kalau dekat YouTube, untuk official music video Gila Bayang ni dah pun mencecah 3.6 juta tontonan eh. Alhamdulillah. Baru je 3 bulan tau di upload. Apapun tahniah lah untuk Ahmad and the team, okay. Dan juga nak bersembang juga tentang lagu Gila Bayang ni. Bila kita dengar tajuknya Gila Bayang kan, jadi mesti ada pendengar yang mungkin boleh relate dengan kisah cinta masing-masing. Jadi sebenarnya mungkin Amar boleh kongsikanlah apa sebenarnya cerita di sebalik lagu Gila Bayang ni dan apa yang Amar nak sampaikan kepada pendengar lagu ini.
1: So basically nama Gila Bayang ni, sebenarnya lagu ni adalah lagu yang sangat-sangat yang macam pasal pasal cinta monyet sebenarnya. Dia bukannya heart punya love, dia bukan yang love yang betul-betul macam Romeo dengan Juliet lah orang kata kan. Dia memang cinta-cinta monyet, cinta-cinta zaman sekolah macam tu, macam ni. So lagu ni kita nak bagi senang relate dengan semua orang sebenarnya.
0: Dan kalau nak kata tentang Gila Bayang ni, semua orang pun pernah ada perasaan gila bayang terhadap seseorang kan. Cinta monyet
1: betul
0: gitu bak kata Amar kan. Jadi lagu ni memang sangat sesuai untuk kita, khasnya orang kata Gen Z lah kan. Jadi memang sangat relate dengan kita. Okay, jadi Ayah nak tanya juga dengan Amar, macam mana proses pembikinan rakaman lagu Gila Bayang ni?
1: So proses pembikinan lagu ni agak, bagi saya agak susah juga sebab masa ni adalah saya tengah kelas dengan saya clashing dengan waktu kelas saya. So saya terpaksa rekod lagu ni pada waktu malam. So kadang-kadang habis tengah malam apa semua, and time tu memang agak penat jugalah bila buat lagu ni. And lagu ni bukan mengambil masa yang sekejap, agak lama juga untuk menghabiskan lagu ni dengan sempurna. Dan pada waktu yang sama saya tentu ada masalah sikit, tekak lah, tiba-tiba demam. So agak ada banyak cabaran jugalah apabila nak buat lagu ni kan. Tapi alhamdulillah saya dah dengar hasil, saya dah dengar semua. Alhamdulillah saya sangat puas hati dengan dengan lagu ni sebenarnya.
0: Okay. Sebenarnya banyak juga rintangan dan halangan untuk menyiapkan lagu Gila Bayang ni eh. Dan kalau nak kata cabaran yang lain pula, ada lagi tak Amar cabaran lain selain pada vokal tak sihat dan sebagainya? Ada tak cabaran lain, maksudnya dari segi lirik, ada tak lirik tu diubah bagi kesesuaian Amar ke macam mana?
1: Pada masa yang sama lagu ni juga tinggi kan. So ada certain part yang saya tak boleh naik, kita terpaksa tukar melody dia jadi biasa apa semua. So untuk ubah lirik tu alhamdulillah lah, kita orang semua dapat mengsiapkan lirik tu dengan cepat. Tapi untuk untuk melodi lagu tu yang susah untuk mencari lah. Sebab saya untuk tangkap melodi dia pun susah. Sebab ini saya bukan kena nyanyi lagu orang balik. Saya kena nyanyi lagu yang tak pernah dinyanyikan orang, yang tak pernah didengar oleh orang tu. Itu yang payah sebenarnya.
0: Ya, yeah, bukan lagu remake semula kan. Lagu yang memang hasil tu kita yang kena nyanyi kan.
1: Betul.
0: Okey, macam setakat ni penerimaan pendengar pun kita boleh tahu lagu Gila Bayang ni memang sangat on top. Top one. Betul. Jadi setakat ni apa respon yang memang Amar akan ingatlah sampai bila-bila daripada peminat-peminat Amar sini dan juga mungkin pendengar-pendengar baru yang baru je dengarkan lagu Gila Bayang ni?
1: So, respon yang paling saya suka ialah orang kata Amar teruskan buat lagu yang macam ni, kekalkan identiti Amar, jangan nampak bayangan papa pun. Dan saya memang akan buat lagu next-next pun memang macam ni lah. Saya nak kekalkan identiti saya sebagai orang yang tak adalah nak kata first, tapi orang yang still buat lagu yang macam ni. Dia ada usus-usus campuran, campur dengan moden apa semua. So bila orang dengar lagu macam tu, saya kata, oh ni lagu Amar Haikal. Macam tu lah.
0: Okay, jadi Amar nak kekalkan lah genre itu sehingga bila-bila lah kan. Itulah trademark Amar Haikal sendiri. Walaupun Amar ni bapanya memang dah sangat terkenal dah. Bukan dekat Malaysia je kenal, luar negara pun mengenali Papa Mac ataupun Ambing Spring ni kan. Jadi Amar pun dah mengikut jejak langkah Papa Mac dan membawa genre yang tersendiri seperti lagu Gila Bayang ni. Kan? Dan juga kalau nak tanya dengan Amar lepas single pertama iaitu Gila Bayang ni, agak-agak apa perancangan Amar untuk perkembangan kerjaya muzik ni? Adakah Amar sedang menyiapkan lagu baru ataupun merancang nak cuba genre yang lain?
1: Untuk next song saya dah siap lah pun lagu tu sebenarnya. Tinggal untuk dirilis, release tu maybe dalam masa yang terdekat. Dalam bulan ni juga kita akan release lagu tu. Nama lagu tu adalah Cinta Ini Sadis. Tetap pasal cinta juga.
0: Okay.
1: Tetapi still sama macam lagu pop, sama macam vibe-vibe lagu Gila Bayang.
0: Okay, tak sabar ni.
1: Dalam
0: bulan
1: 10 juga lah.
0: Tak lama je lagi ni guys. Hari ni je dah 14 Oktober. So kepada peminat-peminat Amar, memang tak sabar sebenarnya nak menunggu lagu terbaru daripada Amar Haikal, Cinta Ini Sadis. Tajuknya macam sadis. Tapi Amar kata lagu ni genre pop. Nampaknya yeah, kepada InsyaAllah pada bulan Oktober ni . Okay, jadi Amar nak tanya jugalah sebelum kita nak berhibur dengan lagu Gila Bayang selepas ini, mungkin Amar boleh kongsikan jugalah dengan pendengar Melaki FM pada malam ni. Bila Amar masuk industri muzik, kata Amar dulu Amar seorang yang pendiam kan. Jadi bila masuk form-form macam tu baru nak berjinak-jinak dalam nyanyian dan kemudian terus kepada satu industri yang besar dekat negara kita ni. Setakat ni apa cabaran yang paling besar yang Amar hadapi sebagai seorang penyanyi?
1: Cabaran saya ialah saya kena jaga mental health saya lah. Itu saya ni kan, saya ada masalah untuk apa, saya kan seorang pemalu pendiam. Jadi untuk berjumpa dengan orang tu saya agak takut sebenarnya. Sebab saya takut untuk berinteraksi, saya takut nanti apa yang orang cakap. Tapi nak tak nak, kita sebagai seorang penghibur ataupun seorang penggiat seni, kita kena buat juga benda tu. Tanpa diorang, siapalah saya kan. So benda yang paling saya takut ialah untuk berdepan dengan orang sebenarnya. Sebab saya ni untuk memulakan conversation ni agak payah sebenarnya. Sebab saya adalah seorang pemalu, pendiam, introvert. Mungkin dekat dalam tu nampak macam huha-huha kan dekat ni. Tapi bila jumpa depan-depan tu, memang saya seorang yang sangat-sangat pendiam lah. Saya, kalau orang nampak saya tu, orang boleh kata saya sombong sebenarnya. Tapi bukan sombong, saya sebenarnya adalah seorang yang pemalu dan pendiam.
0: Jadi Amar, tak kenal maka tak cinta gitu.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih untuk yang ada dekat TikTok ni. Ramai sebenarnya peminat-peminat Amar yang ada dekat sini. Katanya tak lama lagi birthday Amar lah, 23 Oktober. Jadi I nak wish dululah happy birthday untuk Amar. Terus maju jaya dalam apa juga yang Amar nak buat, okay? Alright, kita nak berat seketika lagu daripada Amar iaitu Gila Bayang. Dan katanya kejap lagi Amar nak belanja dekat live TikTok secara live. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan Melaki FM. Walau di mana sahaja anda berada.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 9.57 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dan juga Amar Haikal.

0: Okay guys, pastinya Amar Haikal masih lagi bersama dengan kita dekat live TikTok Melaka FM sekarang ini. Okay Amar, nampaknya dekat TikTok ni tak sabar sebenarnya nak tunggu Amar nyanyi secara live. Jadi Amar dah ready ke nak payung kita lagu Gila Bayang ni?
1: Boleh, tapi acapella je boleh tak?
0: Boleh. Okay. 3, 2, 1.

0: Itu dia persembahan live khas untuk anda semua tahu. Jadi apa tunggu lagi, kita bagi tepuk tangan lah. Okay, jadi thank you so much Amar sebab sudi bersama dengan Melaka FM ni. Tapi sebelum kita nak mengakhiri segmen pilihan internet pada malam ini, mungkin Amar boleh kongsikan jugalah pesanan kepada peminat-peminat Amar sendiri dan juga kepada pendengar Radio No. 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan malam ni. Silakan Amar.
1: So, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support family saya daripada awal sampai sekarang, tak henti-henti bagi sokongan pada kita orang. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Melaka FM dan juga Kak Ain kerana sudi ajak saya untuk borak-borak malam ni menemani korang semua. Dan nak cakap supaya korang semua jaga kesihatan pada musim-musim sekarang ni, insyaAllah satu hari nanti kita boleh jumpa.
0: Ya, itu dia. Terima kasih juga tau untuk Amar khasnya sebab sudi bersama dengan Melaka FM dan juga kepada semua fans-fans Amar yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. Katanya fly high Amar daripada Pfizer. Kita ada double M. Katanya semoga berjaya. Aina Shahimi pun ada juga. Sabri. Terima kasih. Okay, Kelantan ni. Kita ada Merah Hyper. Katanya fly high sekali lagi untuk Amar. Dan juga kepada peminat-peminat Amar dekat komen TikTok ni. Thank you so much. Apapun Ain doakan semoga perjalanan muzik Amar dipermudahkan dan juga semoga lagu Gila Bayang ini dan juga lagu terbaru yang akan dirilis insyaAllah pada bulan ini juga, bulan Oktober, judulnya tadi Amar dah kongsikan dengan kita iaitu Cinta Ini Sadis. Jadi kalau anda nak tahu lagu ini bila dikeluarkan, kena follow Amar Haikal rapat-rapat lah eh. Okay, thank you so much Amar, insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Bye. Assalamualaikum. Ya, tadi kita bersama dengan Amar. Jadi kita berehat seketika. Sekejap lagi kita akan layan lagu-lagu pilihan pula daripada anda. Okay, jadi untuk anda yang nak request lagu baru, boleh WhatsApp Ain di talian 010 806 1023.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
2: Jom kita keluar, minum kejap.
1: Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Lakukan memainkan lagu-lagu yang

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Kau seorang je ke Joya hari ni? Mana dah Mael?
1: Waktu macam ni Oji, Mael rehat. Ambil adik dia balik sekolah sekali makan tengah hari ni. Kan lepas Zuhur kan baru dia datang.
0: Oh, patutlah. Ni kira Joya, apa yang kau ambil ni?
1: Sini. Kau nak buat sup tulang ke Oji?
0: Tadi datang ingat nak beli bahan buat tom yam. Aku tengok cantik-cantik lah tulang kau jual hari ni. Terus aku ubah menu hari ni jadi sup tulang pula. Kan dah siap masak, aku minta Dakwan hantau kat kau sikit ya.
1: Sebab susah-susah lah kau ni Oji. Sambal kicap jangan lupa. Kau letak sekali lah
2: Wah, banyak senang hati ketawa-ketawa. Apa yang kelakar Kak Joya, Kak Oji? Ni, Kak Joya, kami singa mau beli aiskrim. Banyak panas oh kat luar.
1: Alah, tak ada apalah Meling. Ni kamu dengan Melati ni dari mana?
2: Oh, kami baru balik taklimat tadi.
0: Aik, taklimat apa pula korang pergi?
3: Taklimat petugas pilihan raya. Kan orang Meling dan Ijat ada mohon jadi petugas pilihan raya kan. Permohonan kami dah lulus. Jadi kena lagi taklimat dan latihan.
1: Oh iya ke? Macam mana korang mohon tu? Ada pakai kabel ke? Maklumlah anak ketua kampung seronok.
3: Kak Joya ni, mana ada pakai kabel-kabel lah. Kita orang mohon je dalam portal SPR. Isi maklumat yang diorang perlukan, lepas tu tunggulah keputusan. Dapat ke tidak? Kalau dapat nanti SPR bagilah surat pelantikan rasmi. Itu je. Alhamdulillah rezeki tiga-tiga dapat.
0: Tapi ada apa-apa syarat ke nak mohon tu?
3: Syarat dia warga negara Malaysia, berumur 18 tahun atau 21 tahun ke atas, bergantung kepada kategori jawatan yang kita nak mohon tu. Sihat tubuh badan dan berkeupayaan bertugas pada masa yang panjang. Last sekali, kenalah celik IT, berdisiplin, jujur serta amanah.
0: Baguslah korang jadi petugas masa pilihan raya nanti. Cari pengalaman.
2: Itulah. Ni, pertama kali saya nak jadi petugas masa pilihan raya. Banyak excited tu. Tiba-tiba rasa macam saya orang penting pada hari mengunti nanti.
1: Nanti bertugas tu elok-elok, Meli, Melati.
3: Ya.
1: Tolong mudahkan urusan orang yang datang mengundi ni. Nak-nak lagi warga emas, OKU. Kena banyak-banyak bersabar.
3: Iya Kak Joya, insya-Allah kami akan buat sehabis baik untuk kelancaran proses pilihan raya negeri Melaka nanti.
2: Ni, Kak Joya, sama Kak Oji. Dah simak belum? Nanti mengunti di mana? Dah saruran berapa?
0: Akak dah semak dah. Semalam laki akak dah tolong semakkan. Kau dah ke Joya?
1: Alah, tak sempat dah lagi Oji nak pergi semak. Laki aku kan tak balik-balik. Jadi tak ada siapa nak tolong aku semakkan.
4: Oh no.
2: Okay, tak apa Kak Joya, tak payah tunggu Abang Dola. Mari sini, saya boleh tolong semakkan. Akak bagi saja nombor IC.
1: Kejap. Ni nombor IC ya Kak. Wah, baguslah kamu ni Meling. Betul-betul semangat nak jadi petugas pilihan raya yang baik ni.
2: Mesti Ma, pilihan raya ni penting untuk kita semua.
0: Ya Allah, lupa pula Dakwan tunggu kat luar. Cepat-cepat kira Joya. Aja bising nanti laki aku tunggu lama-lama kat luar tu nanti.
1: Ni RM20 je.
0: Ni ambil ni. Okay, bye semua.
1: Itulah Dok Oji. Kalau dah berbual, lupalah kita tengah tunggu. Ya, laki pun satu. Baliklah dulu, nanti datang ambillah semula. Orang nak berbual pun payah.
5: Kak Joya.
1: Betul lah apa Kak cakap.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: tips kekal sihat semasa jerbu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terpilih.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya mempersandakan. Hai dan assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Tepat pukul 11.15 minit malam ketika ini. Welcome back guys. Ain teman-teman anda. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Ain teman anda. Anda teman Ain. Okay, untuk anda yang tengah memandu, pastinya hati-hati dalam pemanduan anda. Okay, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana sahajalah destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Okay, dan juga untuk anda yang mungkin tengah dengarkan sambil-sambil berehat, tengah dengarkan juga di 102.3 di RTM Klik ataupun tengah dengarkan juga dekat live TikTok Melaka FM ni. Cakap pasal dekat TikTok ni, kita tengok sikit lah siapa yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada YAB yang baru je join tu. Tadi Jeff, terima kasih. Semoga cepat sembuh sedia kala untuk Mak Nap tau. Itulah, tadi Ain baru menerima perkabaran daripada anak Mak Nap ni. Katanya on the way ke hospital sebabnya Mak Nap semput. Itulah, kita sama-sama doakan untuk Mak Nap dan juga untuk semualah yang mungkin diuji dengan masalah kesihatan ni kan. Lagi-lagi di musim jerebu ni, kalau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, disebabkan jerebu ni berlaku peningkatan masalah kesihatan tau. Antaranya jangkitan pernafasan, asma, sakit mata, sakit tekak, demam dan sebagainya. Jadi di musim jerebu ni juga suka untuk Ain kongsikan bersama dengan anda. Kalau boleh, kalau kita tak ada aktiviti dekat luar, kita kurangkan aktiviti dekat luar, okay? Jadi kalau nak keluar juga, contohnya macam kita ada tanggungjawab kan, nak pergi kerja, nak pergi beli barang dapur dan sebagainya, kalau boleh pakailah pelitup muka yang sesuai, iaitu N95 tau. Sebab apa? Kalau kita pakai face mask yang biasa, seperti mana yang dikongsikan oleh seorang doktor dekat media sosial ni, katanya kalau kita pakai face mask yang biasa ataupun pelitup muka yang biasa kita pakai tu, sebenarnya tak dapat menampung partikel halus jerebu tau. Jadi kalau nak lebih sesuai dan selamat, kita gunakan face mask N95. Okay, insyaAllah kalau anda ada dekat rumah, bolehlah terus pakai. Dan juga kalau tak ada tu, kita cubalah untuk pakai mask N95, okay? Sebenarnya untuk kesihatan diri kita sendiri juga dan juga kesihatan orang sekeliling kita tau. Dan juga pastinya di musim jerebu ni, kena perbanyakkan juga minum air masak. Sebabnya rata-rata kita tengok pun ramai juga yang mengadu sakit tekak, sakit mata dan sebagainya. Jadi perbanyakkan minum air masak, pakai pelitup muka yang sesuai iaitu N95. Dan juga kalau boleh, kita kurangkan pembakaran terbuka, termasuklah merokok dan juga vape, okay? Nak buat macam simple je kan, takkanlah asap rokok boleh menambah kepada kesan jerebu. Sebenarnya boleh tambah kesan jerebu, okay? Dan juga bercakap tentang merokok ni, seperti mana yang dikongsikan oleh kerajaan Malaysia juga, yang mana kalau anda melihat seseorang yang merokok di tempat awam, merokok ataupun vape, anda boleh laporkan sahaja melalui My Sejahtera menerusi My Lapor. Anda boleh angkat gambar dan juga masukkan jugalah lokasi di mana anda melihat perokok ataupun yang vape di kawasan public lah. Ini pun untuk tujuan kesihatan kita bersama juga tau. Okey, apapun kita doakan jugalah kepada mereka yang mungkin berada dalam keadaan yang tidak sihat. Semoga anda diberikan kesihatan yang baik. Dan juga kita doakan semoga negara kita lekas sembuh daripada masalah jerebu ni, okey? Okay, apapun di jam ini, kita masih lagi dalam pilihan in trend juga. Ain ada permintaan lagu yang seterusnya daripada Mr. Wagon. Katanya nak request lagu nyanyian Ida Izrin dan juga Dan Manjo, adik saya Abes, okay? Lagu ni memang top. Tiap-tiap minggu pun mesti ada orang yang request juga. Dan juga Ain ada permintaan lagu daripada Kak Sasu Saleh dari Dungun Terengganu. Nak request lagu Rizwan, Tercipta Satu Senyuman. Okay, tapi sebelum tu, jom layan permintaan lagu daripada Kak Yat dari Kedah. Iaitu lagu Malam Pagi. Jom kita stream sama-sama dalam pilihan in trend.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja

That is proper sembahan daripada Nuha, Bahrain dan juga Mimpi malam-malam. Dah pun dah pukul 11.53 minit malam. Jadi Aida pun berada di penghujung tugasan untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Terima kasih semua yang dah pun request lagu dalam pilihan Intrans setiap hari Rabu bermula pukul 9.30 malam sampai pukul 12.30 malam. Dan juga sebenarnya ada beberapa lagu tau yang tak sempat Ain tunaikan untuk malam ini. Mungkin lagu tak ada dalam sistem dan juga tak sempat Ain nak mainkan. Manakan dah hujung-hujung jam dah ni. Okey, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah ada masa Ain akan terus menunaikan lagu permintaan anda. Okey, terima kasih juga untuk semua yang masih lagi mendengarkan Melaka FM sekarang ni di 102.3 di RT MP dan juga untuk semualah yang berada dekat live TikTok Melaka FM. Wow, tahu-tahu dah 310,000 tapping-tapping screen. Terima kasih banyak yang sudi tapping-tapping screen, yang sudi sembang-sembang dengan Ain. InsyaAllah anda boleh terus lepak je dekat Melaka FM ni. InsyaAllah kita bersiaran setiap hari 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Ada macam-macam pengisian sebenarnya. Jadi kalau anda nak tahu, kenalah stay sahaja di frekuensi kami, ataupun nak senang boleh berinteraksi secara terus dengan penyampai-penyampai Melaka FM di live TikTok Melaka FM. Okay? InsyaAllah Ain akan terus menemani anda InsyaAllah pada hari Jumaat nanti. Apapun untuk isu, anda akan ditemani rakan segas Ain, DJ Cikgu Murni akan terus mewarnai pagi anda sawal pukul 6 pagi sehingga 10 pagi. Okey, jadi Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Blanship, Pedih Khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional. Kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Anda juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas, ya, selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Bapak dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
2: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja.
0: Nangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus.

0: dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Kanda nampaknya sedih?
2: Kakanda Kasim Baba dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya apa dia, macam mana dengan harga petrol, RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baru RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi

rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97-95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng Burhan tu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita, kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rokus dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik, dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Mohamad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masniah Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, USYMC luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patolaha, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Diabiah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dia terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

seterusnya stadium negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 1:06 pagi. Bersama pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat, selalu jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, dan terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walau apa pun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rosila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nail, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Mat Din Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fahniza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Mat Saleh, siapa lagi, Ita Chon. Ada juga Dor Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapi like-nya kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu kan.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Perpaduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda. Ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi, Yaya, Azlan, Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching, Sarawak. Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan, Rahman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kerol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abalori, Pampan, Bar SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan hadir. Okey, Alan Burger Pineng, Drive Pineng, Alan Burger Geni Drive Pineng, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah apapun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama.

Azima Paris juga terus melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai, berbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah eh. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharumawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Ero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung termasuk di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini. Anda yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerebu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 Angkatan Tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan.

bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal kan? Umur 41-42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamdurin, Syamdurin dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabahar juga hadir. Kasudah buruk menghala ke pucung, pampan-pampan Abang Lori kita, Atira Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap, ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela, Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati Berusi, lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

di sini. Hari-hari watak dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu, kan? Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa, kata orang tu, indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula, eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas, 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang hilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama. Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Mamapun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Mala Acik katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju, eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini, kan. Tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Wan, abang, kakak. Wan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella? Lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Dan lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambun dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ya, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah menzahirkan, melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah

memastikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan, kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir, bos. Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti saya berikan, saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tanpa henti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail, persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru bertemankan nasional geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, seribu kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam? Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung seribu kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027, juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Fairuz, Mama Ayu. Siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan. Dan doa sama-sama semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafi Zam juga hadir. Pom-pom-pom Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Tiga Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak apa lagi, nasi lemak, selain daripada itu mi goreng, mihun goreng, macam-macam lagi ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

0: dan veteran tidak berpencet. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak dua kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

jom terus sambung lagi ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuga tiada dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifa, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

ciptaan Wanzul, lirik oleh Sisal, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu. Kita belajar mengikhlaskan. Kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban Sembilan 5.48, Shah Alam Serangun pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Supuri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda. Kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain, pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW. Makana Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadarati as-salatu kharaja ila as-salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah, Nabi dia bantu ahli keluarga dia, mana dibuat kerja rumah? Kalau patut mengelap-ngelap lah. Itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri dah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit main hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan ya berkerjaya, ya bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia? Bila berlaku keretakan rumah tangga. Bini dia dah fed up duduk dengan dia. Penat? Tak. Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke. Macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama dia tidak menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh itu dia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuatlah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, ya, pemimpin tu bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit. Dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, ya, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan. Kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia. Tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Ya, daripada Sayyidina Ibn Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serik aja, tidak. Nabi pun bergurau dan gurauan Nabi itu betul. Ha, walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak, nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga, habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadiri yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi
Ya, suami yang orang kata seri tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, dia tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni diingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada moment kita. Kena ada pengalaman, kata

0: Kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita tak ada. Sesudah dia dah besar, jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni, yang peliknya ni, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, bagi kan. Kita tak ada ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan, kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Saya ditanya Aisyah ni, kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ketidak perubahan pada isi kita. Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama, dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esa Min Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi National Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi tepat jam 6 pagi nanti maka bermulalah Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak melalui semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Paling penting jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Maklumlah sisi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermula jadi mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih dikunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang tertinggi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hari Khamis hari ini bertarikh 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijri. 3 pagi 6.10 pagi bertemankan saya Murni Safidaz Abu Salim. InsyaAllah Cikgu Murni temani semua rakan pendengar Melaka FM bermula 6 pagi ini hingga 10 pagi nanti. Apa pun terima kasih Murni ucapkan kepada pendengar-pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang di awal pagi ini menjadikan RTM Klik sebagai peneman anda. Doakan semoga hari ini, di awal pagi ini, kita mulakan hari kita dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Ya, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita semua. Moga-moga dapatlah kita sentiasa ya usaha untuk perbaiki hati, diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah, moga-moga semua rakan pendengar hari ini diperluaskan rezekinya, dipermudahkan urusannya. Amin, insyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.47 pagi tadi. Dan sebentar nanti dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 248 hingga 254 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Hasbullah. 6.30 pagi seperti biasa dengarkan bersama ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Membina Ummah Gemilang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya, peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman kepada Allah. Fala

بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني

بلده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم

0: Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia daripada pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah, berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa akan bersama orang-orang yang bersabar.
1: Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh

Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka pun berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum-kaum yang kafir."

Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut dapat membunuh Jalut. Dan sesudah itu, Allah memberikan kepadanya Nabi Daud kuasa pemerintahan dan hikmat, pangkat kenabian serta diajarkan apa yang dikehendakinya. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia yang ingkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain, yakni yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi, Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada sekalian alam.

0: وإنك لمن المرسلين.
1: Itulah ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan kepadanya, wahai Muhammad, yaitu dengan kebenaran. Dan sesungguhnya engkau adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah.

0: والكافرون هم الظالمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang dapat memberi syafaat serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anak dia. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang buat saudara pendengar yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara terbaik untuk kita bangkit bersama demi melahirkan sebuah generasi yang hebat di dunia dan akhirat? Temui jawapannya dalam rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, wadah utama untuk kita menghias diri dengan suluhan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan abadi. Dengarkan ceramah bertajuk Membina Ummah Terbilang yang akan disampaikan oleh penceramah iaitu yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Kita ikuti bersama.
1: Ya, baginda mengajar kita bahawa ilmu tanpa akhlak boleh merosakkan, kekuatan tanpa amanah boleh menzalimi, dan kemajuan tanpa ihsan boleh menjauhkan manusia daripada Allah. Kemajuan tanpa ihsan, sebab apa? Nak maju ke depan tetapi kita menggunakan cara yang salah. Sebab kita tak ada prinsip ihsan dalam hati kita, iaitu kita menganggap bahawa tak ada siapa yang nampak. Itu sebabkan ramai orang ambil rasuah. Itu sebab ada orang sanggup menyalahgunakan kuasa. Sedangkan kalau dia ada prinsip ihsan dalam diri dia, dia bekerja, dia buat apa pun dalam hidup ni, seolah-olah dia nampak Allah. Dan kalaupun dia tak nampak Allah, dia yakin yang Allah nampak dia. Kata Syekh Ibrahim Adham, kalau nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni. Pertama, kau cari tompek yang mana Allah tak nampak kau. Mana datangnya? Semua tompek Allah Ta'ala nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi. Mana datangnya? Semua Allah bagi. Ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Duduk tempat lain. Pokok jasin ada satu tanah tak tahu siapa punya. Itu pun Allah punya. Keempat, waktu nak dicabut nyawa kau oleh malaikat maut, kau minta tangguh. Kau janganlah datang hari ini. Sibuk banyak hal. Besok datang. Tak nampak dia. Sesaat lambat tak. Kecepat pun tak. Itulah dia. Dan yang kelima, waktu kau nak dimasukkan ke dalam neraka oleh penjaga neraka, waktu tu kau minta tangguh. Bagi aku ibadah dulu. Ha, nanti lepas tu kau tentukan aku masuk syurga ke masuk neraka. Dah terlambat. Akhirnya jangankan 5, satu soalan pun kita tak boleh jawab daripada 5 soalan. Maknanya, jagalah perangai kita. Antara akhlak baginda, benar dalam perkataan. Nabi benar dalam berkata-kata. Nabi amanah dalam tanggungjawabnya. Pemaaf dalam kesalahan. Nabi juga penyayang kepada manusia. Nabi adil walaupun terhadap orang yang tidak disukai. Nabi ajar kita selagi mana dia Islam dan mengamalkan Islam, wajib baik. Kalau ada orang tu kita tak suka dengan perangai dia, Nabi kata bencikanlah

0: perbuatannya, tapi jangan bencikan orangnya. Itu Nabi pesan. Itu sebab nasihat walaupun datang daripada orang yang tak apa-apa, Nabi kata pandanglah apa yang disampaikan, bukan pandang kepada siapa yang menyampaikan. Nabi pesan. Itu sebabnya kena jaga. Selagi mana di Islam dan mengamalkan Islam, wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni. Dia ni geng ketua kampung lama. Jangan gaduh-gaduh macam tu, jangan. Nabi tak ajar. Nabi suruh kita baik-baik. Tengok apa Nabi anjurkan. Dan peristiwa hijrah Nabi, Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Nabi damaikan Puan Aus dan Khazraj. Akhlak Nabi, nampak? Nabi adil walaupun terhadap orang yang tidak disukai. Jadi ummah gemilang ialah ummah yang tinggi ilmunya dan tinggi akhlaknya. Ilmu pun kena tinggi, kena belajar. Bak kata orang Melaka, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Bila buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Akar keranji dikerat-kerat, dicampur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tak berilmu. Ingat tu kan. Tapi biasanya orang Melaka dia bagi pantun apa? Yang kayu meranti tu, saya tunggu kata tadi kan, kapal dagang dari seberang sarap muatan kayu meranti kan. Dari jauh tuan hamba datang, satu Melaka kami menanti. Macam itulah, lebih kurang macam itulah kan. Dan kemudian ketiga, membina perpaduan. Kan saya kata tadi Ansar dan Muhajirin Nabi damaikan, sebab hanya dengan perpaduan kita boleh menjadi umat yang gemilang. Dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada empat perkara yang bengkok dalam dunia ni. Ingat betul-betul saya sebut ni, ada empat perkara yang bengkok dalam dunia ni. Nombor satu yang bengkok, sungai. Sungai mana dulu lurus, semua bengkok. Yang lurus tu parit. Yang kedua bengkok, akar kayu. Akar kayu mana dulu lurus, bengkok. Yang ketiga, yang tak lurus, yang bengkok ni apa? Orang perempuan. Kan? Lepas tu bercakap pula dengan suami dia, kalau saya kata iya, maknanya tidak. La ilaha illallah, bengkok, bengkok. Kan? Tapi yang datang ni taklah lurus nampaknya. Yang keempat, yang bengkok apa? Politik. Melainkan politik yang betul ikut Nabi. Macam mana pula bengkok? Nak kahwin kan? Abang janji, abang akan bawa kita pergi bulan madu di UK. Abang, betul ke ni? Tentulah. Abang kan sayang dinda. Akhirnya tak bawa pergi UK. Bawa pergi Uben, Ulu Bendul. Dia kata, abang janji dulu macam mana? Tengok, jangan. Dia ungkitnya. Bukankah lebih baik di Ulu Bendul ini? Yang penting kebersamaan kita, wahai dinda. Dah janji. Bengkok. Bengkok. Mbaklah. Jadi, kalau kita tengok macam mana Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Bagaimana Nabi satukan, damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni punya teruknya bergaduh. Berpuluh tahun bergaduh. Sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kau gaduh? Entahlah Rasulullah, dah lama sangat lah. Janji gaduh dia tu. Sampai terlupa. Kita gelak-gelak juga. Rupanya zaman kita ni dah berlaku dah. Berlaku lagi. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Dia tu bukan saudara kita. Entahlah zaman atuk kau dulu, tak apa halnya. Nampak? Atuk je punya pasal. Kan? Jadi, kalau kita tengok hari ni kita mungkin berbeza. Berbeza bangsa, budaya, bahasa, pekerjaan dan latar belakang. Tetapi, perbezaan tidak sepatutnya menjadi sebab untuk permusuhan. Kadang dia India, tapi di India Muslim ada juga. Kita nampak dia kulit tak sama dengan kita, rupa dia sama Islam dengan kita. Kadang-kadang walaupun dia tu bukan Melayu, dia bukan Islam, tapi dia menghormati kita. Malahan dia seronok bila bulan puasa, sebab dia dapat pergi bazar Ramadan sama. Dia tak payah masak, senang. Dia kata bila malam semua orang telefon nak bagikan ucapan selamat malam, macam-macam bahasa. Rak-rak-rak cok di tong kelanan rak, bahasa Thailand. Rak-rak-rak cok di tong kelanan rak. Ambil, ambil, ambil. Jiravu, wanakam, ambil. Amin. Cengi, cengi, cengi. Iman, cengi. Bahasa Cina. Mandarin. Habibi, habibi, habibi. Tusbah ala khairi, ya habibi. Rupanya dalam bahasa Melayu. Sayang, sayang, sayang. Selamat malam, sayang. Itu dia. Ha, tengok. Macam mana boleh tahu tu? Sebab semua bahasa kita tu. Kita bercampur. Baik. Ni. Kesatuan, perpaduan. Woman to see each other, dia kata. Apa maksud dia? Kita semua satu keluarga. Cuk ni cangkong lah. Good luck. Ha, macam tu. Kalau kita tengok, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni bersatu padu dan jangan berfirqah-firqah. Wala tafarraqu, jangan berpecah-pecah. Tengok yang duduk ni semua sama je. Yang duduk depan ni, adakah dia beritahu? Yang duduk saf depan, yang pendapatan. Siapa yang datang awal dapat duduk depan. Kan? Tapi ada juga orang kita ni datang awal tapi nak duduk belakang. Heran betul. Dah lah first time tengok Samsul depan. Tak nampak. Kan? Tu tadi nampak tadi saya excited je. Ya Allah, macam dalam TV. Tapi takkan lain pula. Kan kau marah pula kalau lain. Kan? Kata Samsul depan. Ini sasa debak ni, kan? Ini sasa debik, ini sasa debuk, kan? Alhamdulillah. Jadi surah Ali Imran ayat 103 tu, Allah beritahu berpegang teguh pada itu Allah, bersatu padu. Jangan kita berpecah-pecah. Begitu juga membina keluarga yang menjadi sekolah yang pertama. Untuk anak-anak, untuk keluarga. Umah gemilang tidak bermula di pentas yang besar, bukan di sini. Tapi bermula di rumah. Jadi apa yang Nabi ajar kita? Nabi ajar ayah akan jadi contoh pada anak. Begitu juga ibu menjadi pendidik dan sumber kasih sayang. Ni bapak marah, mak pun marah. Apa cerita? Ayah tegur anak, mak ni menamaikan. Tengok kan ayah dah marah. Mak dah katakan jangan buat macam tu. Tapi di Melaka ni ramai mak yang marah, ayah yang tenangkan. Kau sabarlah, mak kau memang macam itu. Ha, macam tu. Kan, tapi bukan yang datang masjid ni, yang kat luar. Anak belajar adab daripada ibu bapanya. Nampak? Berlemah lembut, panggilan tu lemah lembut. Wahai anak dara kesayangan abah. Macam tu. Anak sulung abah yang abah ingat dan abah rindu selalu. Apa ceritanya, Long? Macam tu. Wahai pemaisuri, saya kalau isteri saya panggil pemaisuri hati abang, saya panggil. Ah, saya. Ia jarang-jarang balik, macam tu lah panggil. Kan? Pemaisuri hati abang. Dia punya, abang. Ah, macam tu. Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana. Ya Humaira, wahai pipi yang putih kemerah-merahan. Balik nanti buat. Kan? Maksudnya panggil nama manja lah. Sayang. Ayang. Ling. Anja. Baby. Tak kira lah. Ada orang dulu-dulu siap panggil Intan. Namanya bukan Intan. Tapi gelaran dia tu. Intan payung. Intan. Intan. Nah. Kan. Tak ada yang panggil Per. Pemata. Per. Tak ada. Saya dulu tolong mak si meniaga. Tolong mak si meniaga dekat pasar Ampangan, dekat Seremban tu, tolong mak meniaga kuih pun. Datang suaminya, Parkinsonnya. Suami dia datang, isteri dia pimpin dia sampai. Isteri ni yang umur saya ingat tak kurang 65-70 dia. Suaminya dengar. Isteri ni masih boleh cakap tu. Suami tengah bersiap nak pergi masjid. Pergi mana Abang Haji? Masjid. Abang Haji jangan lama-lama. Tak ada, kejap je. I love you. I love you too. Aha. Ini potong steam je. Tengah bersiap. Pergi mana atuknya? Masjid buta. Ha, kan lain. Lain jawapan dia. Kasar tau. Lemah lembut. Ha. Ya. Nabi romantik dengan isteri Nabi. Panggilannya manja. Ha. Pernah satu ketika Nabi masuk dalam selimut bersama dengan isterinya Aisyah. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang seketika? Oh, bahasa. Sudikah kiranya kau izinkan aku? Bila minta izin, bukan mana Nabi takut bini. Tapi bahasa tu puitis. sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang seketika? Apa jawab isteri Nabi? Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira jika kau terus bersama dengan aku, ya Rasulullah. Tapi pergilah kau, ya Rasulullah. Jangan tua. Balik nanti buat. Isteri tengah lipat kain sambil menyaksikan drama episod ke-29. Tapi kalau dia dengar ceramah, dia akan cakap, wahai suamiku, tidaklah saya lebih gembira jika abang terus bersama dengan saya di dalam rumah ini. Tapi pergilah kau, wahai suamiku. Balik nanti jangan lupa nasi goreng kampung dengan kopi o ais ikat tepi. Macam tu lah. Faham tak? Lemah lembut. Nabi nampak macam mana? Akhlak Nabi nampak tak? Membina dalam keluarga. Ini dalam keluarga kena jaga. Jaga. Solat sama-sama. Solat sama-sama.
1: Demikian tadi kupasan yang cukup padat dan bermakna menerusi tajuk Membina Ummah Terbilang yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat dalam rancangan Permata Hati. Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pihak jawatankuasa Masjid Al-Ghafar Jassin Melaka serta Jabatan Agama Islam Melaka JAIM atas komitmen dalam menjayakan rakaman kali ini. Teruskan menghias diri dengan suluhan ilmu yang bermanfaat dalam rancangan Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan pada pukul 6.30 petang. Sehingga kita bersua lagi, salam ukhuwah teristimewa daripada kami di

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.

Apa khabar semua? Saya kena percaya semua yang sedang mendengar Melaka FM ni sentiasa ceria dan insya Allah berhajat, berkeinginan, berazam untuk jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Seperti biasa, Ustaz Fazli Samin menemani tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya para pendengar setia Melaka FM untuk sama-sama

Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, sebenarnya ayat ini merupakan satu ayat motivasi menjana minda kita untuk kita menjadi orang yang tidak cepat putus asa. Sebab ramai orang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana nak berjaya, pertama dia nak berjaya

kejayaan ni satu benda yang kita kena faham. Kejayaan itu adalah proses. Maknanya, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita berfikiran orang yang hari ini belum berjaya takkan berjaya sampai bila-bila, ataupun hari ini orang yang dah berusaha confirm berjaya sekali mata. Tak.

Kadang-kadang ni tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala ni, dia bagi kejayaan tu kadang cepat je, mudah je. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi kejayaan pada kita agak lambat. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa tak dapat lagi ya? Kenapa tak berjaya lagi ya? Satu benda saya nak nasihatkan, jangan bersangka buruk pada Allah. Sebab kadang-kadang Allah tak izinkan, ada sebab. Bila mana kita tak diizinkan, kena recheck balik dalam diri kita. Mungkin ada salah silap kita. Hubungan kita dengan Allah pun mungkin kurang. Betul tak betul? Itu semua antara elemen-elemen yang perlu kita kenal pasti. Dan saya yakin dan percaya, bila kita yakin dengan apa yang kita usaha, insyaAllah usahalah dengan sehabis baik yang mungkin. Sebab ustaz teringat, ada kawan-kawan ustaz ni disuka perkataan henyak sampai lunyai, buat sampai dapat, ataupun orang kata genggam bara api tu biar sampai hari ni. Ini dah semangat lain macam ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada ayat tadi, man jada wajada

0: Cepat kita berputus asa. Tak dapat hari ini, mungkin esok. Tak dapat esok, mungkin lusa. Kerana apa? Saya berpegang satu prinsip. Apa dia? Ni orang putih sikit lah. Dia kata apa? You try, you fail. You try, you fail. Never mind. Because the real failure is when you stop trying. Maknanya apa? Man jada wa jada. Siapa usaha pasti berjaya. Jadi tuan dan perempuan, para pendengar sekalian, pegang tu prinsip ni. Kalau kita nak dapatkan satu perkara, janganlah cepat kita give up, jangan cepat kita berputus asa. Tak dapat hari ni, mungkin esok. Tak dapat esok, mungkin lusa. Kerana apa? Saya berpegang satu prinsip. Apa dia? Ni orang putih sikit lah. Dia kata apa? You try, you fail. You try, you fail. Never mind. Because the real failure is when you stop trying. Maknanya apa tuan dan perempuan? Hari ini mungkin ada orang mencuba tapi gagal. Cuba-cuba tak dapat. Tapi ayat seterusnya, the real failure, iaitu kegagalan yang sebenar, bila mana kita berhenti untuk mencuba. Jadi tuan dan perempuan, para pendengar Melaka FM, janganlah kita berhenti orang kata apa, segak jalan. Teruskan, buat sampai dapat. Dengan syarat, buat betul-betul, insyaAllah. Pegang prinsip, manjada wajada, siapa usaha pasti akan berjaya. Mudah-mudahan, kata-kata saya ini dan perkongsian ini memberikan hari ini satu impak yang hebat dalam diri kita, untuk kita menjana diri kita, terus berusaha menjadi orang-orang yang berjaya. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Janamin.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janamin Da Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janamin Da Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Tenangkan jiwa.

0: mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sahwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Level cuaca hari ini Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan bagi Negeri Melaka sepanjang hari Jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor pula. Pagi Jerebu, petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam Jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang.

0: Ha, jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Yang ku impikan dalam lambayan Firdausmu.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Black FM. Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih yang kekal mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih rakan-rakan kami set-set Melaka FM yang berada di live TikTok Melaka FM. Lama tak nampak Fast Joe, sihat Sis Ijah katanya Muni nak pergi bila sarapan ni. Selamat sarapan Kak Ijah kita. Habis semua tak, terima kasih menyinggah. Menyinggah di awal pagi, menyapa di awal pagi ya. Katanya pagi ni Muni jerebu ya. Tak apa nak nampak sampai salah parking rumah jiran pula. Ini bukan kata masalah jerebu lagi ni bang. Kalau salah parking rumah jiran ya. Terima kasih Abis Mutar. Arik, terima kasih Arik. Dah sampai tempat kerja belum tu? Abang Nizam Baba katanya kejap lagi baru nak gerak pergi tempat kerja. Elok. Kak Zahra, terima kasih Kak Zahra singgah pagi-pagi hari ni. Kak Mona kita, Tok Wan, terima kasih Tok Wan ya. Encik Alung Manap, terima kasih Cik Isha, Abang Harus Sidi. Terima kasih Muni ucapkan yang singgah-singgah menyapa di awal pagi ini. Terima kasih. Baik, kita akan baca lagi nama-nama rakan-rakan yang mungkin menyapa di TikTok Melaka FM. Tapi sebelum tu nak ucap terima kasih juga yang sudi menyapa kami awal pagi ni di 01080661023. Cik Ani Said, orang sengah mabuk. Elok-elok ya, jaga diri. Cik Ani, sarapan apa tu Cik Ani? Mok Su Raja Alias, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mok Su sampaikan ucapan selamat pagi ya untuk semua otai-otai teman-teman Melaka FM. Tak lupa juga ni buat Mak Jah yang kita sayangi. Semoga Mak Jah cepat sembuh, cepat sihat. Amin. InsyaAllah, sebab kita dimaklumkan Mak Jah kita sekarang ia berada di hospital kan. Kita doakan moga Mak Jah kita ni insyaAllah diberikan kesembuhan lebih baik. Amin. Ya, dan Mok Su kata Mok Su menyapa semula kawan-kawan yang kenal Mok Su. Sama-sama jaga diri kita ya. Terima kasih. Mok Su pun sama jaga diri Mok Su tau. Baik, untuk maklumat semula rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk indeks pencemaran udara pagi ini di negeri Melaka, jika di Bandar Melaka ni sekitar 178 indeks bacaannya, ditap tidak sihat. Begitu juga di sekitar Bukit Rambai, Tangga Batu, Kerubung 185 bacaannya, dan di sekitar Alu Gajah 177. Begitu juga rakan-rakan di Jasin ni membawa ke Tangkak 175 bacaannya. Begitu juga rakan-rakan dekat sekitar Negeri Sembilan, Johor, bacaan indeks pencemaran udara juga di tahap tidak sihat. Jadi seperti biasa, hari kita sendiri maklum anak-anak kita sekolah kan kalau di Melaka, tapi kalau anak-anak kita dah ada tanda-tanda sakit tekak, batuk-batuk ya, gatal mata ya, boleh maklumkan pada cikgu untuk cutikan anak kita dahulu. Sebabnya keselamatan, kesihatan anak-anak kita ni itulah keutamaan. Begitu juga kita semua lah kalau terpaksa keluar rumah bekerja ataupun perlu nak keluar sebab nak kena pergi pasau ya, pakailah pelitup muka yang bersesuaian. Baik, kejap lagi kita ada sembang topik pagi, topik santai seperti biasa. Kejap lagi lah pukul 8 Muni akan kongsikan topiknya. Terus terdengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

Makanan adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.